0: Tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

Teman Pro 2 capek sama rutinitas dan pikiran lagi penuh. Coba deh kamu berenang pagi, Teman Pro 2. Ternyata berenang itu bukan cuma bikin badan lebih fit, tapi juga bikin bantu redain stres dan bikin pikiran lebih tenang. Saat berenang, tubuh bakal melepas hormon endorfin alias hormon bahagia yang bikin mood jadi lebih enak dan rileks. Dan gak cuma itu, aktivitas di dalam air juga bantu melancarkan aliran darah ke otak. Nah, efeknya pikiran jadi lebih fokus, fresh, dan siap buat menjalani aktivitas seharian. Ditambah lagi, suasana air dan gerakan renang yang teratur punya efek menenangkan kayak meditasi alami. Nah, makanya sekarang makin banyak nih anak muda yang mulai rutin berenang buat jaga kesehatan fisik sekaligus mental. Kalau lagi penat atau burnout sama aktivitas harian, mungkin ini saatnya luangin waktu buat nyebur ke kolam ya. Karena kadang yang dibutuhin tubuh dan pikiran itu cuma berenang sebentar, Teman Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

remehin jalan kaki ya, karena olahraga simple ini ternyata punya manfaat gede banget buat tubuh. Cuma dengan jalan kaki rutin, kamu bisa bantu nurunin resiko penyakit jantung, diabetes tipe 2, sampai bikin kesehatan jantung jadi lebih terjaga. Gak cuma itu, otot kaki dan tulang itu juga jadi lebih kuat, plus keseimbangan tubuh makin oke, teman Pro 2. Belum lagi untuk mental, itu juga ngaruh banget loh. Karena jalan kaki ini bisa ngebantu ngurangin stres dan bikin mood jadi lebih happy karena tubuh melepas hormon endorfin. Bahkan jalan kaki minimal 30 menit sehari juga bisa bikin tidur lebih nyenyak. Nah, buat orang tua, kebiasaan jalan kaki bantu menjaga mobilitas dan bikin fungsi lutut itu tetap baik. Yang paling asik lah olahraga ini tuh gratis, terus juga gampang dilakukan dan cocok buat semua umur. Jadi mulai sekarang coba deh lebih sering jalan kaki, langkah kecil hari ini itu bisa jadi investasi sehat buat masa depan kamu, teman Pro 2. Mumpung libur jangan lupa bergerak ya.

0: apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Demam peradua, hipertensi, atau tekanan darah tinggi itu sering disebut silent killer. Nah, karena kadang nggak bergejala ya, tapi bisa memicu stroke sampai serangan jantung. Nah, salah satu cara simpel buat bantu ngontrol tekanan darah adalah rutin olahraga. Menurut dokter, olahraga itu bisa bantu jantung bekerja lebih efektif dan melancarkan aliran darah. Nah, nggak perlu tuh langsung olahraga berat, cukup mulai dari yang ringan kayak jalan cepat, jogging santai, bersepeda, berenang, atau senam ringan. Penderita hipertensi itu disarankan olahraga sekitar 30 menit sehari, 5 kali seminggu ya. Nah, yang penting bukan seberapa berat latihannya, tapi seberapa rutin kamu melakukannya. Selain olahraga, jangan lupa imbangi juga dengan pola hidup sehat seperti ngurangin garam, cukup istirahat, kelola stres, dan berhenti merokok. Nah, kalau dilakukan konsisten ini ya, perubahan kecil dari gaya hidup sehat kamu tuh bisa ngebantu tekanan darah lebih stabil dan tubuh kamu jadi lebih fit buat aktivitas sehari-hari, teman peradua. Nah, jadi olahraga itu baik banget buat tubuh, banyak banget manfaatnya untuk kesehatan. Jadi mulai sekarang jangan mager-mageran lagi ya, teman peradua. Ingat, sehat itu mahal.

teknologi digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Esensi Buku di RRI Bengkulu. Nah, kan aku juga pernah ya cerita tentang satu buku karya Tere Liye, judulnya tuh Pulang. Nah, dia tuh ada sequelnya, yaitu Pergi sama Pulang Pergi. Dan sekarang aku bakal kasihin kamu sinopsis tentang sequel dari buku Pulang, yaitu Pergi. Nah, novel ini berbeda nih sama novel sebelumnya. Kalau novel Pulang kan menceritakan tentang bujang yang pengen pulang untuk mencari jati diri sama sejarah dari keluarganya. Nah, kalau novel Pergi ini mengisahkan tentang bujang tadi untuk menemukan makna dari tujuan hidupnya dan menemukan arti dari kata pergi yang sesungguhnya. Ada 8 keluarga shadow company di Asia Pasifik yang dibahas dalam buku ini. Ada keluarga Tong, keluarga El Pacho di Meksiko, keluarga Lin di Macau, keluarga Yamaguchi di Tokyo, keluarga Christine Otets di Moskow, keluarga Wong di Beijing, sama kepala dari seluruh keluarga yaitu Master Dragon di Hong Kong. Shadow Company ini bergerak di bidang pasar gelap, underground economy, atau yang populer dengan sebutan mafia. Nah, kisah ini berawal dari pencurian El Pacho, keluarga yang beraliansi dengan Master Dragon bersama keluarga Lin dan keluarga Beijing. Mereka mencuri prototipe pendeteksi serangan cyber yang merupakan hasil riset dari keluarga Tong. Tentunya, bujang sebagai tokoh besar tidak menerima hal itu dan berusaha merebut kembali apa yang menjadi miliknya. Kisah ini semakin seru karena bujang mulai melakukan banyak aksi demi merebut kembali prototipe itu, bahkan melibatkan pertarungan nyawa dengan seseorang yang tak diduga adalah kakak tiri bujang. Nah, pada akhirnya bujang gagal nih untuk dapetin prototipe karena kalah dalam pertarungan tadi. Terus masalah makin gede saat ancaman justru datang dari Master Dragon, kepala dari semua keluarga Shadow Economy yang harusnya menjadi penengah di antara semua keluarga. Nah, ceritanya tuh makin seru lagi karena tiba-tiba ada serangan demi serangan yang muncul dari Master Dragon untuk menghancurkan keluarga Tong. Karena Master Dragon bilang keluarga Tong ini dianggap membahayakan karena bisa merusak semua tatanan Shadow Economy. Nah, tapi akhirnya keluarga Tong berhasil menangkis semua serangan dan in the end, Master Dragon berhasil ditaklukkan. Buku Pergi ini diterbitin sama Tere Liye tahun 2018 dan diterbitkan oleh Republika. Seru ya, jadi bukunya tuh bukan cuma sekedar tentang keluarga sama mencari jati diri, tapi juga ada sense of action di dalamnya gitu loh. Mesti baca juga buku Pergi dari Tere Liye. Bro!

Kalau tetap sehat dan awet muda, rahasianya itu bisa dimulai dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari ya. Jadi ada senyawa alami yang bernama flavonoid yang banyak ditemukan di buah, sayur, teh, sampai coklat hitam teman pro 2. Nah, senyawa ini tuh punya efek antioksidan yang bantu melawan radikal bebas, menjaga kesehatan jantung, sampai mendukung proses penuaan yang lebih sehat. Beberapa makanan tinggi flavonoid diantaranya ada apel, blueberry, jeruk, kol ungu, bawang bombay, teh hijau, sampai dark chocolate ya. Bahkan tempe dan tahu itu juga termasuk sumber flavonoid yang bagus buat tubuh. Nah, menurut penelitian terbaru nih, orang yang rutin mengkonsumsi makanan kaya flavonoid cenderung punya resiko lebih rendah mengalami penurunan fisik dan kesehatan mental seiring bertambahnya usia. Jadi mulai sekarang teman pro 2, coba lebih sering isi piring dengan buah dan sayur warna-warni ya. Karena ternyata hidup sehat dan tetap fit bisa dimulai dari makanan sederhana yang ada di sekitar.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu. Nah, buat kamu yang suka banget sama novel Tere Liye, sekarang aku bakal kasihin kamu satu sinopsis novel karya Tere Liye yang judulnya tuh Pulang. Nah, kalau nggak salah dia tuh punya 3 sequel, ada Pulang, Pergi, sama Pulang Pergi. Nah, novel Pulang ini merupakan salah satu karya terpopuler dari Tere Liye yang udah terbit di tahun 2015 oleh Jakarta Republika. Novel Pulang ini mengisahkan petualangan hidup seorang remaja berusia 15 tahun yang bernama Bujang dan memiliki kemampuan hebat dalam berburu babi hutan. Nah, hal itu akhirnya membuat Tengku Muda terkesan. Bapak tua itu kemudian membawanya ke kota untuk diasuh layaknya anak angkat tuh. Nah, ternyata Tengku Muda ini merupakan seorang bos mafia yang dekat sama ayahnya. Karena udah deket kan, awalnya si ibunya tuh nggak mau. Ibunya tuh enggan untuk melepaskan Bujang pergi ke kota. Tapi karena ayahnya bersikeras, akhirnya ya udahlah. Dengan bujukan dunia luar, sama juga bujukan pendidikan, akhirnya Bujang direlakan pergi ke kota dan diasuh oleh Tengku Muda. Seiring perjalanan waktu, Bujang dihadapkan pada beberapa tragedi. Di antaranya adalah kematian ibu sama ayahnya yang meninggalkan luka yang mendalam. Ia bahkan meninggalkan sekolah dan latihan bela diri yang udah lama ia tekuni karena benar-benar terpukul sama kejadian tadi. Lantaran hal tersebut, kondisi kesehatannya akhirnya memburuk karena tidak makan dengan teratur. Nah, terus tragedi hidupnya semakin menderita nih karena tiba-tiba seseorang bernama Kopong, tukang pukul keluarga, juga meninggal. Dan waktu dia kuliah, dia dihadapkan sama pengkhianatan Bashir, teman akrabnya di keluarga, yang juga memberikan kepedihan selama hidupnya. Nah, puncaknya, Bujang ini bertemu sama Tuanku Imam, tokoh agama yang memiliki hubungan dengan keluarganya. Tuanku Imam memberikan nasihat tentang kehidupan dan mengungkap asal-usul keluarga Bujang. Nah, hal itu membuka mata Bujang terkait makna pulang. Nah, selama perjalanannya, Bujang akhirnya mengerti nih alasan sang ayah menjadikannya anak angkat Tengku Muda. Hal itu karena ayahnya sudah lama menjadi tangan kanan Tengku Muda dalam bisnis shadow economy. Namun, Samad, ayah Bujang, mundur dengan alasan yang gak jelas. Bujang menemukan fakta itu dari Kopong. Dan ternyata, janji ayah Bujang adalah memberikan anak laki-lakinya, yaitu Bujang, kepada keluarga Tong tadi. Akhirnya, Bujang mewarisi keahlian sebagai jagal dari ayah dan kakeknya. Dirinya pun terlibat dalam bisnis hitam dari keluarga Tong. Meskipun awalnya menolak, seiring bertambahnya usia dan pengalaman, Bujang naik menjadi pemimpin keluarga Tong. Bujang sebagai anak kesayangan Tengku Muda diberi kekuasaan untuk memimpin keluarga Tong. Nah, secara umum, kesimpulan amanat dari novel Pulang ini dapat dilihat sebagai cerminan tentang keberanian, perubahan pribadi, nilai-nilai moral dalam keluarga, pencarian identitas diri, kompleksitas manusia, dan tanggung jawab. Jadi seru banget ya. Amin, novel itu tentang seorang pemuda yang harus keluar dari desanya, dibawa ke kota, dan selama hidupnya harus melihat tentang bisnis hitam dalam dunia ekonomi, tapi ternyata ujung-ujungnya ada maknanya juga tuh. Nah, penasaran kan? Langsung gas aja, baca buku
1: Pro 2 FM. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: kamu sejarah kode plus 62 yang diperoleh Indonesia? Bagian dari PBB, yaitu International Telecommunication Union, bertugas mengatur kode negara di seluruh dunia. Mereka menyusun kode negara dan membaginya menjadi 9 zona. Kawasan Asia Tenggara dan Oceania berada di zona 6. Karena itulah, Indonesia memiliki kode negara plus 62 bersama Malaysia plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, dan Singapura plus 65. Kode ini akan membantu perusahaan telekomunikasi memastikan dan memahami kemana panggilanmu harus dialihkan ke tempat yang sesuai, sehingga komunikasi dapat dilakukan dengan mudah menggunakan kode negara tersebut. Jika kita menggunakan kode 0, maka jangkauannya hanya di Indonesia saja. Tapi plus 62 bisa membuat kita berkomunikasi lintas negara. Tanda plus berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda itu, maka 62 hanya merupakan angka biasa.
1: Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Teman Produa, pernah gak sih kamu sadar bahwa kantung kecil di celana jeans ya? Terus kayak kenapa ya ada kantong kecil di celana jeans? Kayak bingung banget gak sih sebenarnya itu tuh buat apa? Ternyata kantung mungil itu punya sejarah panjang, Teman Produa. Jadi gak asal-asalan aja ya dibuat ya. Nah dulu kantung kecil di jeans itu dibuat khusus buat nyimpen jam saku. Yap. Sebelum ada smartwatch, terus handphone, para pekerja di zaman dulu itu pakai jam saku buat lihat waktu. Nah, karena takut jatuh atau pecah saat kerja berat, akhirnya dibuatlah kantung kecil tambahan di bagian depan jeans. Nah, detail ini pertama kali muncul di jeans buatan Levi Strauss ya dan Jacob Davis di tahun 1873. Nah, awalnya jeans ini itu memang dipakai pekerja tambang, petani sampai tukang bangunan. Nah, jadi desainnya dibuat super fungsional dan kuat. Walaupun sekarang jam saku udah jarang dipakai ya, Teman Produa, kantung kecil itu ya tetap dipertahankan dan jadi ciri khas jeans klasik. Nah, kalau sekarang biasanya dipakai buat nyimpen koin, terus bisa nyimpen korek ya, sampai kunci rumah bahkan earphone. Nah, jadi ternyata kantung kecil di jeans bukan sekedar hiasan aja ya, tapi itu warisan desain dari ratusan tahun lalu, Teman Produa, di tahun 1873 ya. Kita aja belum lahir, Teman Produa.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu. Ada satu buku lagi dari Paulo Coelho yang judulnya tuh The Zahir. Nah, ini tuh bukunya tentang kisah percintaan. Tapi aku personally agak kesel juga sama ceritanya dan sama karakternya nih. Jadi The Zahir ini merupakan cerita tentang seorang penulis yang ditinggalkan oleh istrinya. Nah, sang istri bernama Esther yang merupakan seorang wartawan yang meliput perang. Awalnya kehidupan mereka biasa-biasa aja, dan tiba-tiba si Esther ini hilang. Nah, si penulis kan dipanggil akhirnya tuh ke kantor polisi, diinterogasi. Bahkan polisi juga melakukan prosedur standar dengan memenjarakan pria tersebut. Terus tiba-tiba datang nih seorang perempuan, datang memberitahukan alibi yang akhirnya membebaskan si pria itu. Nah, pencarian si Esther masih lanjut, hingga akhirnya dia menyerah dan memutuskan untuk menulis buku yang isinya berupa surat yang ia tujukan kepada Esther. Buku itu berjudul Ada Waktu Untuk Merobek, Ada Waktu Untuk Menjahit. Dia yakin bahwa istrinya baik-baik aja, dan menghilangnya Esther memang adalah sebuah pilihan, bukan penculikan ataupun tindak kejahatan. Si penulis mikir nih, mungkin benar bahwa istrinya itu terpikat oleh seseorang di luar sana, seorang pemuda yang sering dibicarakan sama Esther sebelum memutuskan pergi, seorang yang berusia 25 tahun bernama Mikhail. Dalam pencariannya terhadap Esther, si penulis akhirnya merefleksikan lagi bagaimana pertemuannya dulu dengan Esther dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Esther dalam membantu sang penulis untuk menemukan jati dirinya. Salah satunya adalah bagaimana si penulis akhirnya suka nulis, padahal sebelumnya dia tuh sama sekali gak suka sama penulisan. Nah, tiba-tiba nih di sebuah event penandatanganan bukunya yang terbaru, si penulis dikagetkan dengan munculnya Mikhail. Mikhail bilang bahwa si Esther ini baik-baik aja. Nah, dari pertemuan itulah akhirnya ia mengikuti kemanapun Mikhail pergi, hingga mengetahui aktivitas Mikhail yang agak aneh dan perkumpulannya di sebuah kafe setiap Kamis malam. Seperti biasa ya, kalau ngomongin masalah novel dari Paulo Coelho, pasti ada aja sentuhan magis, sentuhan spiritual, romansa, sama juga kehidupan nih. Jadi ini juga merupakan salah satu alasan kenapa kamu harus banget baca buku-buku dari Paulo Coelho. Nah, kalau ngomongin judul ya, The Zahir. Zahir itu dalam bahasa Arab berarti terlihat, ada, atau tak mungkin diabaikan. Zahir merupakan seseorang atau sesuatu yang sekali kita mengadakan kontak dengannya atau dengan itu, lambat laun akan memenuhi seluruh pikiran kita sampai kita nggak bisa lagi mikir hal-hal lain. Keadaan itu bisa dianggap sebagai kesucian ataupun kegilaan. Tuh, mesti banget kamu baca buku Zahir dan
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftar

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Negara. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

105,1 Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu. Hey, selamat siang teman Pro 2. Dika nemenin kalian semua di Santai Siang untuk edisi hari ini, hari Minggu nih. Minggu 17 Mei 2026. Senang banget bisa nemenin kalian lagi. Dan gimana nih kegiatan siang ini teman Pro 2? Jadi buat kalian yang mau ikutan request, buat kalian yang mau minta lagu, ini dia tempatnya untuk kalian. Di Pro 2 Hitlist sampai jam 12 siang. Ditunggu nanti ya. Kita juga live di TikTok, di akun TikTok @Pro2Bengkulu.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik.

dari Perunggu lewat 33 kali dan kita masih di Pro 2 Hitlist. Jadi selamat siang pastinya buat teman-teman. Buat yang lagi dengerin kita di 105,1 FM. Selamat bergabung ya untuk yang baru aja gabungan. Hai semuanya. Wih. Selain kita bisa didengarkan di 105,1 FM, kita juga live di TikTok, di akun TikTok Pro 2 Bengkulu. Jadi silakan mampir ke TikTok untuk nonton radio ya. Kita sapa dulu buat teman-teman yang ada di TikTok, ada Bunda Zaki Dava. Terus ada siapa lagi nih? Unicorn, happy weekend Kak, request lagu Ivy Alisa Manata. Tadi kalau Bunda Zaki dia pengen dengerin lagunya Lihat Kebunku. Oke. Jadi yang lain yang mau ikutan request lagu boleh, tapi sebutin dulu nama alamatnya di mana, jadi biar kita tahu nih ini pendengar kita asalnya dari mana aja ya. Yang lagi standby, lagi pada di jalan, mau ke kondangan, nah biasa tuh hari Minggu itu dimanfaatkan untuk event-event penting, ada yang nikahan gitu ya, ada yang mungkin ulang tahun, atau event-event penting lah yang kalian lakukan di hari ini. Buat kalian yang lagi sibuk menjalankan event-event penting kalian, dengerin Pro 2 untuk nemenin kalian semua. Oke ya. Semesta laksana, hai hui. Wey, salam dari Bandung, hai hui. Wahyu nih ya, videographer kita nih. Ya udah deh, kita ke satu lagu dari aku JJ, Lihat Kebunku ya buat kalian semua. Oke.

0: keren banget nih.
1: Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Ada Angie Carvalho lewat Remuk. Itu lagu lagi rame juga tuh. Fansnya pada banyak yang request juga ya di Pro 2 Bengkulu. Dan buat teman-teman yang baru mampir di sini, baru mampir di 105,1 FM atau yang baru mampir di TikTok live kita di siang hari ini, selamat siang untuk kalian semua. Kita sampai jam 12 siang untuk Pro 2 Hitlist, di mana kalian bisa ikut request lagu. Cara gampang, tinggal ketik nama alamat dan juga requestan kalian. Langsung aja kalian mau dengar lagu apa di siang ini. Oke. Okay? Sekali lagi buat teman-teman, jangan lupa untuk akses di RRI Digital, karena kalian bisa dapat banyak banget updatean informasi ya. Mungkin kita ke seputar dunia otomotif dulu. Jadi kita tuh punya pembalap Moto3 ya, yang sangat membanggakan. Ada Veda Ega Pratama, yang Dika sempat lihat ya videonya kemarin, kayaknya dia lagi ada problem. Jadi dia gagal lolos Q2 atau kualifikasi yang kedua pada Moto3 Catalunya 2026. Jadi terpaksa nih, Veda harus start di posisi ke-21 pada balapan Moto3 di hari ini ya teman Pro 2. Veda yang sebelumnya hanya menempati posisi 19 pada sesi latihan hari Jumat, dan hasil itu membuat Veda harus memulai kualifikasi dari posisi akhir ya. Namun persaingan berubah 5 menit jelang sesi Q1 atau kualifikasi pertama, di mana sejumlah pembalap satu persatu memperbaiki catatan waktunya dan semakin menggeser posisi Veda. Veda akhirnya menutup kualifikasi pertama dengan catatan waktu 1 menit 47 detik, dan hasil itu membuatnya gagal lolos kualifikasi kedua Moto3 Catalunya. Akibat kegagalan ini ya teman Pro 2, Veda akan memulai balapan dari posisi ke-21 dan posisi tersebut menempatkan dia di barisan belakang grid. Sementara di pole position Moto3 Catalunya direbut oleh pembalap Red Bull KTM Tech 3 Valentino Perrone, yang mencatatkan fast lap dengan catatan waktu 1 menit 46,679 detik. Sebenarnya kalau dibandingin sama Veda ya, bayangin ya, Veda itu 1 menit 47,636. Yang di posisi pertama 1 menit 46,679. 1 detik koma-koma-koma gitu. Bedanya gitu, cuma posisi jauh banget, satu posisi pertama, satu posisi 21. Sedetik doang selisihnya, 0 koma bahkan. Keren ya. Ya udah deh, kita lanjut dulu. Buat teman-teman yang masih pengen ikutan request, tempatnya di sini di Pro 2 Hitlist. Jadi bebas banget kalau kalian mau join dan request, ini tempatnya. Dika tunggu ya sampai jam 12 siang masih di Pro 2 FM, Bukul teman terbaik kamu.
1: Kau buat aku kembali percayakan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Ini kalau ngomongin tentang wajah seseorang yang bisa mengalihkan dunia kita tuh kayak udah pangling banget gitu ya ngelihatnya kayak apa noleh tuh biasanya. Kalian pernah enggak merasakan pengalaman seperti itu di hidup kalian? Tiba-tiba kalian ngerasa wow, terpesona dengan seseorang. Pasti pernah lah ya. Okay. Jadi buat yang mungkin belum menemukannya, semoga ditemukanlah sama orang yang bisa mengalihkan pandangan kalian ke wajahnya dia. Wih, silau tuh silau ya. Masih di Pro 2 Hitlist ya, masih di Pro 2 Bengkulu teman terbaik kamu. Ini tempat buat kalian request, yang mau ikut request gampang, kalian bisa gabung di WA 0811 732 2330, atau ikut komen di live chat TikTok kita. Jadi yang lagi dengerin di radio bisa mampir ke akun TikTok @pro2bengkulu, kita lagi live, kalian bisa nonton radio di sana ya. Oke. Siang semuanya. Waduh. Cuaca sih kalau di Bengkulu lagi cerah-cerahnya ya. Enak nih, ini cuaca yang enak banget buat keluar. Dia panas tapi teduh tuh, gimana tuh bilangnya? Agak ke diffuse lah, soalnya cerah berawan gitu. Tapi langitnya biru banget pagi ini. Mungkin karena kemarin tuh udah seharian mendung hujan gitu ya, enggak sih? Jadi sekarang tuh dibalas sama cuaca yang sangat cerah di Kota Bengkulu. Oke. Siang semuanya. Requestan kita masih banyak nih, ada beberapa requestan yang belum kita puterin dan udah standby di playlist kita. Salah satunya nih pasangan yang tajir banget, Raffi Ahmad, Nagita Slavina.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih di 105,1 Pro 2 FM, Bungkul teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Dan barusan ada Leo Drapsan terakhir. Tadi ada teman kita yang request di TikTok ya. Hai semuanya, warga-warga TikTok yang lagi mampir di akun TikTok Pro 2 Bengkulu ya. Ada banyak nih, tadi ada yang dari Malaysia tadi. Orang Bengkulu kerja di Malaysia, ada Kak Habibah. Tadi dia request Leo Drapsan terakhir, itu lagunya dia ya. Terus ada siapa lagi nih di TikTok, kita sapa dulu. Ada Aries, ada Sang Penakluk, ada Ufina, ada Semesta Laksana, ada Betting Fog dari Depok. Hai. Jauh ya, nih ya, banyak yang jauh nih lagi nonton kita di TikTok ya. Mau lagu PD Baik, PD Baik Ibu-ibu. Ada enggak ya kita punya enggak nih PD Baik Ibu-ibu ya? Kalau Picokota kita punya. Picokota bahagia lagi. Nah, PD Baik itu kita cuma punya yang dia collab sama Depanas Dalam, judulnya Bersatulah Indonesia. Jadi kita cuma punya itu tuh lagunya PD Baik. Oke. Kalau Picokota bahagia lagi kita punya. Yuk, yang mau ikut request boleh. Kalian kalau mau request lewat WA juga boleh di 0811 7322330. Kita bacain dulu. Dari WA kita punya 2001, dia request lagunya Sabrina Leanor, katanya judulnya Terima Kasih. Hahaha, terima kasih gitu. Oh, judulnya hahaha, titik, ya, terima kasih, oke. Okay. Terus ada siapa nih? Hermawan dekat alun-alun Palembang. Requestnya Diodi Jarak Dua Kota. Siang juga mau request siapa nih? Terus 1789. Kalau mau request ya boleh gitu. Silakan aja, langsung aja gitu. Enggak usah izin, boleh request enggak? Ini udah jam request, guys. Langsung aja request ya. Ada Betting, dia mau request lagunya One Direction yang Midnight Memories. Nanti kita cek dulu, ada aku mau request Cegil Nabila Takia, oke? Okay? Yaudah, karena duluan tadi kita masukin Picokota bahagia lagi, kita dengerin dulu Picokota, nanti buat yang lain ditunggu ya, kita antri sedikit, oke? Okay?

Oke, teman bro dua, ngomongin tentang musim haji ya, komunikasi bareng keluarga itu udah satu keharusan ya. Kalau kalian tinggal keluarga kalian berangkat haji, kalian butuh satu provider yang bisa menghubungkan kalian dengan keluarga yang sedang berangkat haji. Ini adalah pilihan yang tepat ya. Jadi buat kalian yang tinggal orang tua atau orang terdekat yang berangkat haji, tenang aja, sekarang ada Romex Haji. Kamu bisa tetap terhubung walaupun terpisah jarak ribuan kilometer. Indonesia, Makassar, tetap bisa terhubung. Nikmati total kuota 32GB, termasuk 1GB kuota transit dan 2GB kuota Indonesia. Nah, masa berlakunya itu 50 hari. Selain itu ada juga bonus voucher gratis makan Nusantara di Damba Restoran Mekah. Jadi biar ibadahnya aman, tenang, lancar, dan kamu masih tetap bisa nyicipin masakan-masakan Indonesia ya. Cukup dengan Rp880.000 aja, paket Romex Haji dari Telkomsel siap menemani perjalanan ibadah haji kamu, jadi bisa lebih tenang dan nyaman. Jadi paket roaming haji ini bisa kamu kirim dari Indonesia, jadi tinggal akses saja ke My Telkomsel atau dari outlet Telkomsel terdekat. Info lengkap bisa cek di tsel.id/haji2026, bisa juga hubungi bintang 266 pagar, atau kunjungi posko haji Telkomsel yang ada di kota kamu. Right, kita lanjut. One Direction, perfect.

Okay, Nabila Takia lewat Cegil. Asik ya lagunya. Dan kita udah di siang hari banget ini, cerah sekali. Aduh. Ini kalau lihat di luar ya, panas banget, jujur ya. Boleh minta lagu, Bang? Enggak boleh minta lagu. Habis ntar stok lagu di sini gimana dong? Mau minta lagu habis ntar lagunya. Di komputernya lagunya terbatas juga. Kalau kamu minta, ntar habis lagu gimana dong? Kalau tempat siaran atau belajar MC di mana, Bang? Di mana ya? Enggak tahu juga kita. Kalau di sini ya kamu untuk dengerin siaran aja, dapat informasi, dapat hiburan. Kalau tempat belajarnya, kita nggak ada program belajar buat jadi MC gitu. Tapi kayaknya banyak ya sekarang kalau di sosial media, kalau kalian perhatikan, banyak kok kelas-kelas public speaking, kemudian kelas buat MC, itu banyak yang buka. Mungkin kamu bisa cari di sosial media, aku yakin bakal banyak kamu ketemu ya. Terpantau dari Timor Leste, Second Life Go kembali hadir ya. Tadi malam juga join lama ya. Thank you ya buat kalian yang udah gabung lagi di sini siang-siang. Gimana nih makan siangnya, kira-kira apa nih? Menu makan siang favorit kalian apa nih siang-siang gini? Atau kalian punya rekomendasi nggak? Soalnya saya juga pengen nyari makan siang nih abis ini. Lagi scroll-scroll dari tadi belum nemu nih yang menggugah selera gitu. Yang bisa di-order gitu. Apa nih rekomendasi? Kalau di Bengkulu kayaknya itu-itu aja ya. Kita tuh seputaran itu-itu aja biasanya, ya kan? Ya udah, masih ditungguin requestannya sampai jam 12 siang. Jadi kalau kalian mau ikutan request, ini dia tempatnya. Kita tunggu sampai jam 12 siang, oke? Okay? Ada Charles, gue lagi makan, Bang, lauk ikan tempoyak. Wuh, mantep tuh. Siang-siang gini ya, makan tempoyak ya. Ya udah deh, kalau gitu sambil nungguin atau nemenin kalian makan siang juga ya, yang atau lagi di jalan nih, kamu lagi sendiri jalan daripada bengong dengerin Pro 2 ngobrol bareng, interaksi kita oke, biar perjalanan juga menyenangkan ya. Kita dengerin dulu ada Dead Abdil sponsor.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Gila Bola di jam 8 malam kalian dengerin deh ya. Itu Tata tuh yang hostnya, harusnya ya di jadwal nih Tata. Kita bakal ngomongin tentang prediksinya netizen. Seru sih, Dika kemarin sempat 3 kali tuh ngeboyin program. Jadi ngomongin tentang sepak bola Piala Dunia juga ya teman Pro 2. Jadi sepanjang sejarah sepak bola ini, kejuaraan atau turnamen besar ini, ada 2 jersey paling ikonik yang sampai sekarang itu orang sangat amat ingat. Yaitu adalah jersinya Brazil dan jersinya Argentina nih teman Pro 2. Jadi kalau di Brazil itu jersey mereka yang tahun 1970, kalau Argentina tuh yang tahun 1986. Gitu. Kenapa bisa jadi ikonik gitu ya? Jadi di antara ribuan desain jersey yang menghiasi lapangan hijau ini, 2 jersey ini tuh akhirnya melampaui batas waktu generasi gitu ya. Jadi kedua jersey ini tidak hanya diingat karena estetikanya saja, tetapi mereka juga punya ingatan besar karena dipakai sama 2 legenda sepak bola, yaitu Pele sama Maradona. Nah tuh, ya kan? Terus, kalau di tahun 1970, jersey kuning cerah dengan kerah dan ujung lengan berwarna hijau dipadukan dengan celana pendek biru dan kaos kaki putih, itu adalah ciri khasnya Brazil, di mana mereka berhasil menjuarai Piala Dunia tahun 70 di Meksiko. Jersey ini jadi identitas yang sangat melekat, apalagi pada saat itu Pele yang menjadi orang yang sangat dikenal ya. Siapa yang gak kenal legenda sepak bola Pele? Kemudian itu juga akhirnya terulang di tahun 86, gol tangan Tuhan abadi dengan balutan warna biru jersinya Argentina di tahun 86. Itu simbol drama, simbol kontroversi, dan simbol kejeniusan seorang individu, Armando Diego Maradona. Hingga akhirnya di perempat final melawan Inggris terciptalah gol tangan Tuhan itu ya. Gokil, belum ada VAR tuh. Kalau ada VAR udah gak bisa gitu ya. Jadi itu adalah gol terikonik ya pada saat itu tahun 86 teman Pro 2. Tapi mungkin kalau ditarik lagi ke era yang terbaru, kayak jersey yang dipakai Lionel Messi juga akhirnya ikonik tuh. Soalnya menurut Dika ya, pada saat Argentina juara kemarin ya di Piala Dunia 4 tahun yang lalu, itu jersinya yang dipakai Argentina itu pola yang sangat keren. Pola yang sangat keren banget gitu. Jadi apalagi ya dipakai sama Messi itu. Manusia entah berapa tahun lagi bakal lahir Messi seperti itu. Mungkin akan puluhan tahun lagi bisa jadi. Atau mungkin akan lahirlah kaki Messi baru di Argentina. Nggak tahu ya. Karena sepak bola itu susah sekali ya buat melahirkan yang sangat ikonik gitu. Messi, Ronaldo ya. Ada Pele, Maradona. Ada Del Piero. Kemudian ada Zinedine Zidane gitu di era-era mereka gitu. Nah sekarang nggak tahu deh level yang sekarang mungkin bisa jadi Lamine Yamal, tapi belum ada autentifikasinya, itu belum keluar banget gitu. Ya udah ngomongin sedikit ya sepak bola di tengah jam request ini. Jadi kalau kata Second Life Go, kok singkat bener live-nya, harusnya sampai pagi sampai jam 00. Wah capek juga ini live TikTok nih kita jadi. Kita tuh biasa kalau putar lagu kita bisa istirahat, bisa ya merenggangkan tubuh. Muter lagu, nah ngomong lagi di live TikTok itu full banget 2 jam kita ngomong ya. Oke deh, kita ke requestan dulu. Ini tadi ada request di WA kali ya. Ya benar, ada Samuel Cipta Pencuri Malam kita dengerin dulu, oke? Okay?

0: Piala Dunia 2026. 3 negara, 48 tim, dan 1 mimpi yang belum tuntas. Di antara riuh rendah jutaan pasang mata yang tertuju ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, dan satu warna yang selalu mencolok. Bukan karena kecanggihannya saja, tapi karena sejarah panjang yang membekas di hati setiap pecintanya. Oranye, tim nasional Belanda, kembali hadir, membawa luka lama yang ingin mereka ubah menjadi piala. Bicara soal Belanda adalah bicara soal estetika sepak bola. Dunia tak akan lupa pada total football era Johan Cruyff di tahun 1974. Namun, sejarah juga mencatat Belanda sebagai the greatest team to never win the World Cup, 3 kali masuk final, 1974, 1978, dan 2010. 3 kali pula mereka pulang dengan air mata. Rizal Tubakti, salah satu guru olahraga di sekolah dasar Kota Bengkulu, sekaligus pengamat sepak bola, mengungkapkan bahwa Belanda di Piala Dunia 2026 memiliki benteng pertahanan yang sulit ditembus. Dengan berada di grup F Piala Dunia 2026 dan berhasil menjadi juara grup, peluang untuk menuju ke final Piala Dunia 2026 akan terbuka lebar.
1: Oh iya, kalau menurut saya sih, kalau secara taktis Belanda di bawah kepemimpinan Ronald Koeman di tahun 2026 ini mungkin lebih tampil lebih pragmatis ya, tetapi sangat mematikan pastinya, karena yang saya lihat mereka tidak lagi

Tahukah Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Aduh, ini lagu bagus banget, sumpah ya. Dari banyak versi, kayak semuanya gak ada yang gagal sih bawain lagunya The Way You Look At Me ya. Barusan ada Yoman Paul featuring Andi Rianto. Nah, teman Pro 2, kita udah sampai di menit akhir sepertinya untuk Pro 2 Hitlist. Saat ini pukul 11.51 menit. Jadi abis ini kita bakal lanjut ke segmen berikutnya. Kita akan masuk ke program Kulik, Kuliner dan UMKM. Nanti kita bakal share informasi seputar kuliner dan UMKM buat kalian semua ya. Thank you banget. Ada requestan terakhir itu dari Hanif di TikTok. Dia bilang mau dengerin lagunya Picokota yang Bahagia Lagi ya. Alright, itu aja kayaknya untuk lagu terakhir kita. Dari requestan terakhir kita di TikTok. Dan ada dari WA, ada Jerok lepaskan diriku ya. Jadi ada dua requestan terakhir. Kita punya satu di TikTok, satu lagi di WA, oke okay? Gitu aja buat teman-teman. Sekali lagi thank you banget untuk yang dengerin di TikTok. Sorry kita bakal off stream ya jam 12. Nanti kalian bisa lanjut dengerin audio kita lewat aplikasi RRI Digital, atau kalian bisa dengerin lewat 105,1 FM ya. Gitu aja. Pisa Kota Bahagia Lagi dan Ali Jerox yang bakal jadi dua lagu terakhir kita di Prodo Hitlist di siang ini. Terima kasih.

12 menit waktu Indonesia Barat, kita di Santai Siang untuk kalian semua. Dan azan zuhur untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya udah terdengar, teman Pro 2. Jadi selamat menunaikan azan, selamat menunaikan sholat zuhur ya. Jadi mari kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: 105,1 Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di santai siang, masih bareng Dika dan kita di segmen kuliner dan UMKM di siang hari ini. Kita update dulu informasi-informasi seputar kuliner nih untuk kalian semua, teman Pro 2 FM. Tahu gak sih, pernah menyadari gak ternyata cara kita memotong bawang gitu ya, itu bisa mempengaruhi rasa. Ah, ini tuh fakta yang baru jadi ketahu juga nih. Informasi ini dikutip dari rri.co.id, di mana informasi ini dari seorang chef, yaitu Chef Ellen Sullivan. Dia bilang kalau ternyata arah potongan bawang itu sangat menentukan karakter yang dihasilkan pada saat kita memasak. Nah, secara umum ternyata ada dua teknik dasar memotong bawang. Yang pertama, memotong searah serat dan melawan serat. Keduanya memberikan hasil yang berbeda meskipun menggunakan bahan yang sama. Jadi memotong bawang searah dengan serat akan menghasilkan tekstur yang lebih renyah dan crunchy, di mana potongan seperti ini membuat bawang tidak mudah hancur saat dimasak, sehingga cocok sekali digunakan untuk tumisan atau sebagai topping. Selain itu, bentuknya juga cenderung lebih utuh dan menarik saat disajikan. Sebaliknya, kalau kalian memotong bawang melawan seratnya, hasilnya akan lebih lembut saat dimasak. Dan teknik ini membuat struktur bawang lebih cepat rusak, sehingga aroma dan rasa akan lebih mudah keluar. Oleh karena itu, untuk potongan melawan serat itu sangat cocok untuk memasak masakan yang membutuhkan rasa bawang yang lebih kuat. Nah, perbedaan ini ternyata menjadi hal yang banyak orang gak menyadari itu. Dan ini bisa terjadi karena memang struktur alami bawang itu terdiri dari lapisan-lapisan serat yang saat dipotong mengikuti arah, lapisan itu akan lebih utuh. Namun ketika dipotong melawan arah seratnya, struktur itu akan terputus sehingga cairan dan aroma yang dikeluarkan bawang akan lebih keluar dan akan lebih berasa ketika terkena panas dari minyak. Gitu teman Pro 2, Dika juga baru tahu nih. Wow, fakta menarik ya, informasi ini Dika kutip dari rri.co.id untuk halaman kuliner. Jadi buat kalian yang mungkin mau masak, ini tuh tips menarik untuk kalian semua.

0: Brazil menjadi satu-satunya negara yang tidak pernah absen dalam setiap edisi Piala Dunia Sepak Bola sejak pertama kali digelar. Tahun ini, tim Samba akan ditukangi Carlo Ancelotti yang menjadi pelatih non-Brazil pertama dalam sejarah mereka di turnamen tersebut. Pada Piala Dunia edisi ke-23 tahun ini, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Kesebelasan yang telah mengangkat trofi 5 kali ini harus melakoni beberapa laga uji coba internasional untuk mengetes mesin gol mereka. Dalam laga persahabatan terakhir, Brazil menaklukkan Kroasia dengan skor 3-1 di Orlando, Amerika Serikat pada akhir Maret waktu setempat. Sejumlah nama baru seperti Igor Thiago, Danilo, dan Endrick tampil menonjol. Ancelotti menilai timnya berada di jalur yang tepat dan kepercayaan diri skuad terus meningkat dalam menghadapi Piala Dunia yang sudah di depan mata.
1: Spesial, ganar kalau selesai sempat spesial.
0: Menang bersama tim nasional selalu spesial. Ini kemenangan penting. Tim bermain sangat baik, solid, dan intens. Rencananya memang begitu. Tentu ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Tapi seperti yang telah saya katakan sebelumnya, tim berada pada jalur yang benar.

0: juga kontra Faisal. Estamos no camino correcto.
1: Seluruh pertandingan babak penyisihan grup akan digelar di Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk menambahkan satu bintang pada jersey tim nasional atau mengangkat trofi untuk keenam kalinya sejak terakhir kali juara pada tahun 2002. Rentang kuasa gelar terpanjang Brazil sebelumnya terjadi selama 24 tahun dari tahun 1970 hingga tahun 1994. Salah satu pencapaian paling ikonik tim Samba terjadi pada Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko. Legenda seperti Pele dan Rivelino menyapu bersih seluruh pertandingan hingga menjadi juara. Mereka menutup turnamen dengan kemenangan manis 4-1 atas Italia di final. Kepada masyarakat Brazil, Ancelotti ingin menampilkan permainan di level tertinggi pada Piala Dunia Juni mendatang. Bagi pecinta sepak bola, momen pemain tim nasional Brazil menggiring sirkuit bundar, menggocek pemain lawan layaknya tarian samba jadi aksi yang ditunggu. Demikian bedah tim Pesta Bola 2026. Dengarkan informasi menarik lainnya seputar tim peserta pada edisi berikutnya. Setio Agung, RRI Jakarta.

0: Satu lagu dari Leto ya, lewat Sebelum Cahaya. Nah, buat kalian yang suka banget sama matcha, ternyata teh hijau asal Jepang ini punya banyak banget manfaat ya. Emang sekarang matcha tuh kayak lagi tren untuk gaya hidup gitu. Apa-apa matcha. Tapi kalau Dika pribadi memang gak terlalu suka sebenarnya matcha ya. Ya udah mending teh gak pakai gula aja dikasih. Tapi kalau dikasih ya udah diminum juga gitu. Nah, matcha sebenarnya populer ketika menjadi sebuah tren dan banyak dipadupadankan dengan produk-produk bahan makanan kayak minuman gitu ya, dicampur sama latte, sama dessert dan kue gitu ya. Kalau kue enak tuh, kue matcha gitu, agak-agak pahit manis gitu ya. Nah, matcha itu ternyata bukan hanya sekedar tren tapi punya banyak sekali manfaat, teman produk. Yang pertama, matcha ini bisa meningkatkan fokus dan fungsi otak gitu ya. Jadi beberapa penelitian menunjukkan kalau matcha itu mampu meningkatkan perhatian, memori, dan kecepatan respon otak. Jadi kombinasi kafein dan L-tanin itu memberikan energi yang stabil tanpa menimbulkan rasa gelisah berlebihan. Kedua, bisa membantu manajemen berat badan. Jadi kandungan katekin dan kafein dalam matcha itu membantu meningkatkan metabolisme secara normal gitu untuk pembakaran kalori tubuh. Dan matcha dapat mendukung program penurunan berat badan kalau dikonsumsi sebelum olahraga, teman produknya. Selain itu, matcha punya kandungan antioksidan yang tinggi, terutama katekin EGCG yang membantu melindungi sel tubuh dari radikal bebas. Senyawa ini mampu mengurangi stres oksidatif yang memicu kerusakan pada jaringan tubuh, dan kandungan katekin pada matcha diketahui lebih tinggi dibandingkan teh hijau biasa. Kemudian, matcha juga bisa meredakan atau merelaksasi tubuh, meredakan stres, bisa juga menjaga kesehatan jantung, dan menjaga kesehatan kulit. Jadi sebenarnya banyak banget manfaat dari matcha itu sendiri. So, temukan matcha yang memang organik ya teman produk, karena banyak yang udah diekstrak. Ya, itu artinya kalian akan ya menurun juga lah kualitasnya gitu ya. Alright, masih di 105,1 FM, masih bareng Dika untuk nemenin kalian semua, dan tetap di Prodo FM, bukul teman terbaik kamu.
1: Santai siang di Prodo FM,
2: teman terbaik kamu. Santai siang di Prodo FM, teman terbaik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Sesi potret dari Ari Lesmana featuring Enau. Lagu yang dalam banget gitu maknanya ya teman Pro 2. Kita di update informasi dari dunia olahraga. Jadi setiap pemain yang datang ke sebuah klub ada masanya dan ada orangnya juga. Ketika masa itu berakhir, maka ketika dia pergi, yang ada yang menyisakan kenangan yang sangat mendalam, ada yang yaudah bi aja. Tapi kalau untuk pemain yang satu ini, apa yang dia tinggalkan itu pasti akan sangat berkesan di hati para penggemar klub ini. Ya, dia adalah striker nomor 9, Robert Lewandowski, yang dipastikan akan meninggalkan Barcelona di akhir musim La Liga 2025-2026. Kabar ini resmi dikonfirmasi oleh klub, di mana striker Polandia ini akan mengakhiri kontraknya pada Agustus mendatang saat usianya genap 38 tahun. Lewandowski bergabung dengan Barcelona di tahun 2022 di tengah kondisi keuangan klub yang sangat sulit pada saat itu ya. Dan kehadirannya menjadi salah satu faktor penting kebangkitan Barcelona. Ia turut membantu klub meraih 4 gelar La Liga dan 1 trofi Copa del Rey. Kemudian selama memperkuat Barcelona juga Lewa mencatatkan 119 gol dari 191 pertandingan sejak bergabung dari 2022. Catatan itu menunjukkan bahwa kontribusinya gede banget nih, 120 gol hampir ya. Ya pasti hingga kini Lewandowski belum mengungkapkan rencana karir selanjutnya, namun ia dikabarkan berpeluang melanjutkan karirnya di Major League Soccer atau MLS atau bahkan di Liga Arab Saudi. Yang pasti pada musim ini Lewandowski mulai kehilangan status sebagai pilihan utama di lini depan Barcelona, di mana pelatih Hansi Flick sering memberikan kesempatan kepada pemain muda yang dinilai lebih cepat dan agresif. Ferran Torres menjadi salah satu andalan Flick saat ini. Tapi ya kadang bagus, kadang enggak, masih angin-anginan tuh si Ferran Torres. Tapi harusnya sih musim ini tuh Barcelona mendatangkan striker baru sih. Ya kalau fans sih berharap kayak sekelas Alvarez, Xabi lah gitu-gitu ya. Cuma gak tahu kayaknya sulit banget gitu mendatangkan si Alvarez gitu. Ya kayaknya gak bakal dilepas juga kali sama Atletico Madrid ya.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 105,1 Pro FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.

Okay, masih di 105,1 Pro 2 FM Bugul, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih lanjut dengan informasi dari dunia olahraga. Teman Pro 2, baru-baru ini Rally Dunia 2026 kembali menawarkan sesuatu yang unik. Dan kali ini duel antara pre-rally dengan para penonton. Maksudnya gimana nih kalimatnya? Duel antara pre-rally akan menjadi tontonan. Ini kan agak ngehalu dia. Jadi duel ini di lintasan aspal sepanjang 1,86 km di Yunani pada 25 Juni nanti, di mana pada stage pertama di seri ini, race akan berlangsung di Taman Elikon, sebuah taman yang luasnya 287.000 meter persegi dengan format dual layout. Format ini mempertemukan dua rally dalam duel berdampingan super special stage yang membuka rally Acropolis sebelum masuk ke lintasan gravel. Rally Yunani sendiri dipindah dari Lamia ke Loutaki, di mana seluruh tim akan tinggal di sekolah Hellenic Army Engineering dan akan melanjutkan lomba di fase berikutnya. Rute rally ini sendiri melewati Attika, Peloponnes, Central Yunani, dan setelah seri pembuka, kru akan berpindah ke Korit Itea dengan ferry yang menjadi tantangan tersendiri ya. Ini akan menjadi rally Yunani yang unik karena akan menghubungkan rute yang sangat kompetitif dengan letak negara Yunani yang memang ada di garis pantai. Ini kayaknya bukan 1,86 km deh, kayaknya ini 8.000 deh ini. Soalnya rally itu gak ada yang rute pendek, ini rutenya pasti panjang, 186 kilo kali ini ada titiknya nih, typo nih. Ya udah deh, itu dia informasinya. Buat teman-teman, kita masih di 105,1 FM, masih banyak update informasi yang dikasih apin buat kalian. Habis ini kita mau ngomongin tentang sepak bola dari Piala Asia U17 ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: teman berdua ya. Cukup 1000 kali, gak mau nambah jadi 10.000 atau 100.000 atau 1 juta kali, udah 1000 kali aja. Gak enak nanti dibikin lagu kalau sampai 1 juta kali gitu ya, dinyanyiinnya agak susah. Kita lanjut sekarang ke posisi 6 yuk. Kita mau dengerin Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu.
1: Number 6.

0: pastinya ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 2, turun dari posisi juara minggu lalu. Berarti tandanya kita punya juara baru minggu ini. Kita dengerin dulu lagu yang ada di posisi 2. Ini dia Enal featuring Ari Lesmana dengan Sesi Pop.
1: Number 2.

0: 2 siapa juara 1 baru kita untuk minggu ini. Tahan dulu ya, karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi 2. Posisi 19 Sheila on 7 Sederhana. Posisi 18 Mahalini dengan Bermimpi. Di posisi 17 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 16 ada Dia dengan EA. Posisi 15 Raim Laude dengan lagunya Ikro. Di posisi 14 Farel Hilal Keliling. Posisi 13 Mahalini Kemarilah Tenang. Di posisi 12 ada Kota Ini Tak Sama Tanpamu milik Nadif Basalamah. Liodra di posisi 11 dengan Teganya Kau. Posisi 10 ada Dia featuring Indah Kus Malu Malu. Posisi 9 Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Di posisi 8 Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. Posisi 7 Gea Indrawari Seribu Kali. Di posisi 6 Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Posisi 5 besar, di posisi 5 ada Sal Priadi, ada Titik-Titik di Ujung Doa. Posisi 4 Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya milik Nuka. Posisi 3 NPD Sempurnanya Aku. Rap kita minggu ini Teman Pro 2 ditempati oleh Enau featuring Ariel Lesmana dengan Sesi Potret yang turun dari posisi 1 minggu lalu. Kalau gitu langsung aja, here is the number 1 of this week. Ada Tohpati dan juga Nadif Basalamah dengan Semusik.
1: Number 1.

satu jam soalnya aku nemenin kamu. Tapi aku mau ngucapin terima kasih banyak pastinya buat Sony Music, Musica Studios, NPD, Hits Record, Orang Pertunjukan, Ivan Gea, Dua Suara, Antinormal, UMI, After School, Farel Hilal, Raim Laude, Juni Record, Chillon 7, dan juga My Music. Ya, gak lupa aku ngingetin kamu teman Pro 2 yang mau support musisi lokal, musisi Indonesia favorit kamu. Caranya gampang, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Kalau mau baca berita-berita terupdate, jangan lupa rri.co.id, oke? Desi Aldiana pamit, terima kasih untuk soundman kita Oza minggu ini ya. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Dan jangan lupa teman Pro 2, dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!

0: Yang 52 saatnya untuk Info Pro 2 barengan sama gue Elandi Krisnanderu. Info Pro 2 yang pertama, teman Pro 2, penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah akan segera ditentukan melalui sidang isbat yang digelar Kementerian Agama pada 17 Mei 2026 di Jakarta. Sidang ini menjadi momen penting untuk memastikan tanggal Hari Raya Idul Adha berdasarkan hasil musyawarah pemerintah, ormas Islam, serta para ahli astronomi.
1: Info Pro 2.
0: Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah bergabungnya nih dari Scarlett Johansson di Marvel Cinematic Universe, teman Pro 2, yaitu alumni MCU. Reeves mengumumkan bahwa ada foto Scarlett Johansson di film Under the Skin dengan caption singkat yaitu Next Exit Gotham, katanya welcome.
1: Info Pro
0: 2 berikutnya, Drake resmi baru saja merilis 3 album baru sekaligus berjudul Iceman, Habitsy, dan juga Maid of Honor. Dan hasilnya langsung jadi gemparin timeline semua ya teman Pro 2. Berdasarkan hype-nya tersebut, perilisan ini udah kebangun dari beberapa minggu terakhir. Dan fans juga udah mulai curiga Drake lagi nyiapin sesuatu yang lebih besar dari instalasi es yang besar yang ada di Toronto, teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita kembali ke chart.

0: nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart, teman berdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go. No.

0: peringkat ke-13 nomor 2 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman produknya ada Medicine Beer dengan Beer Sweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman produknya, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman produknya ada Sean Espiro dengan The Finciders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Minggu ke-8-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20. Di peringkat ke-8 minggu ini memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi International Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-7

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: pertamanya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: kita di minggu ini nomor 2 di posisi kedua, memasuki minggu ke-9 nya lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Offline. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

dengan lagu Evolved yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman berdua, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan Dikresandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elan Dikresandaru melanjutkan weekend kali ini.

Teman Pro 2, kamu masih di Pro 2 RR Bengkulu. Di hari ini teman Pro 2, tadi kita sudah saksikan, sudah kita dengarkan bersama, siapakah yang meraih posisi pertama untuk Indonesia Top 20 dan juga International Top 20 di minggu ini teman Pro 2. Bagaimana? Apakah lagu favorit kamu dan penyanyi favorit kamu sudah berada di 3 besar di minggu ini teman Pro 2? Kalau udah selamat, kalau belum jangan khawatir, kamu tetap bisa mendukung penyanyi favorit kamu dengan cara request setiap kali kesempatan special request dibuka di Pro 2 teman Pro 2 ya. Kamu bisa terus dukung penyanyi favorit kamu biar terus menanjak ke tangga lagu pertama di tiap minggunya teman Pro 2. Dan kita belum selesai menemani kamu di sore hari ini teman Pro 2 dari Indonesia dan International Top 20. Kita lanjut lagi dengan podcast Pesta Bola, Pentas Piala Dunia, Piala Dunia dan Semangat Sepak Bola Daerah teman Pro 2 yang akan kamu dengarkan segera di sini di Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: Halo semuanya, selamat datang di podcast Buka Suara, Buka Mata, Buka Telinga, karena kita di Buka Suara. Jadi, kita kembali lagi di podcast yang satu ini, di mana program ini juga bisa teman-teman dengarkan dan juga saksikan di YouTube channel RRI Net Bengkulu, radio visual kita, dan juga bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di website rri.co.id. Nah, bersama kita sudah hadir seorang narasumber di mana kita mengangkat tema Pentas Piala Dunia dan Semangat Sepak Bola Daerah. Jadi bersama saya di studio kali ini kita sudah kedatangan ada Bang Robi Wijaya SMM. Beliau ini adalah mantan manajer tim Asprov Bengkulu untuk Porwil Sumatera 9 dan Prapon 2019.
1: Yang penuh history.
0: Betul.
1: History sih, bukan history.
0: Oh, selamat datang Bang Robi.
1: Selamat datang, terima kasih.
0: Oke. Kalau ngomongin tentang sepak bola, olahraga yang dicintai banyak lapisan masyarakat, yeah, dari tua, muda, yeah, sampai, semuanya, yeah, dari desa sampai ke
1: sekarang
0: kota.
1: Sekarang pun sudah ada sepak bola wanita.
0: Betul, dan sudah mulai familiar lah, yeah, sepak bola di kalangan wanita. Ini kan jadi menarik ya, apalagi kita mendekati Piala Dunia
1: 2022.
0: Iya kan, mungkin menghitung hari lah kita, yeah, menuju kick off ya, pembukaan. Tapi kalau kita ngomongin tentang Piala Dunia, itu urusan yang mungkin skalanya global.
1: Gitu. Yeah.
0: Kita ngomongin tentang sepak bola daerah kita dulu deh.
1: Okay.
0: Ya kan? Kecintaan kita terhadap sepak bola khususnya untuk Bengkulu, di mana kita tahu Bengkulu ini sebenarnya, saya ingat waktu saya kecil dulu, saya sering diajak almarhum papa saya tuh nonton langsung di stadion.
1: Yeah. Uh-huh.
0: Jadi pada masanya gitu, di mana PS Bengkulu sangat sangat apa ya, sangat disegani, seru lah kita tonton, ya, gitu.
1: Sangat disegani waktu itu.
0: Yang nonton ramai, jadi saya masih ingat di mana stadion Semarang itu sebanyak itu manusia nonton gitu pada, yeah, saat itu. Jadi usia-usia saya masih mungkin era 90-an lah.
1: Iya, 80-90.
0: Betul. Ya. Tapi mungkin kalau sekarang akhirnya itu jadi berbanding terbalik ya. Sebagai orang yang suka nonton bola tuh jadi rindu dengan bisa enggak ya kira-kira Bengkulu punya suasana seperti itu? Gimana menurut Bang Robi?
1: Ya. Kalau kita bicara sepak bola seperti yang Bang buka tadi, bahwa sepak bola itu adalah seperti bahasa, sebenarnya sih bahasa universal. Di dalam sepak bola juga ada filosofi-filosofi. Dan anehnya sepak bola di seluruh dunia itu memiliki kesamaan, baik dari cara melakukan permainan maupun cara menciptakan satu tim yang memiliki kekuatan. Tapi sekali lagi, kalau kita bicara sepak bola Bengkulu juga suatu hal yang sangat menarik untuk kita bicarakan dan tidak habis-habis. Karena berdasarkan pengalaman saya dulu, seperti yang tadi kita ceritakan bahwa di awal 80-an, Bengkulu adalah 12 tim terbaik se-Indonesia untuk kompetisi. Yeah. Jadi di Indonesia dulu memiliki dua kompetisi. Yang pertama Galatama, yang kita sebut universitasnya sepak bola, yang, yeah, kebetulan beberapa teman saya bermain di Kramayuda Tiga Berlian, kayak gitu, seperti Pelita Jaya, kawan-kawan saya sekolah waktu di sama-sama di Palembang. Dan kemudian juga pada posisi itu Bengkulu bangkit dalam posisi di perserikatan, di mana perserikatan membagi dua wilayah, barat dan timur.
0: Yeah.
1: Jadi bayangkan kalau teman-teman yang dengar sekalian nama Persib Bandung, terus Persija Jakarta, PSMS Medan, PSP Padang, yeah, gitu. Dan Bengkulu ada di situ.
0: Betul.
1: Bengkulu ada di situ.
0: Untuk wilayah barat.
1: Untuk wilayah barat. Betul, jadi enam tim wilayah barat itu selain Persib Bandung, Persija Jakarta, dan PSMS Medan yang sangat waktu itu sudah jadi ikonnya sepak, yeah, bola daerah atau sepak bolanya amatir perserikatan. Dan Bengkulu ada di situ. Bengkulu bertahan lama sampai kemudian kompetisi digabung antara Galatama dan perserikatan di, kita sebut dengan posisi sekarang Liga Indonesia,
0: yeah,
1: dan karena masuk ke ranah profesional, di mana sepak bola perserikatan yang kemarin didukung oleh APBD di profesional tidak boleh lagi, jadi posisi ini sangat mempengaruhi kekuatan Bengkulu dalam bertarung di level nasional.
0: Betul.
1: Yang kemudian, dan kebetulan beberapa orang yang menemani saya dalam tim sepak bola Asprov untuk Prapon 2019 dan Piala Porwil Sumatera ke-9 itu pelatih kepalanya Muswar Baktari. Kemudian asisten pelatih John Teddy yang sempat jadi di Persija Timur dan kemudian ada balik ke PS Bengkulu, dan pelatih kipernya waktu itu Ahmad Dakatoni yang pernah di Barito Putra.
0: Yeah.
1: Kemudian balik ke Bengkulu jadi kiper PS Bengkulu. Jadi posisi itu dengan pengalaman mereka kita coba nih membangun Bengkulu. Nah, memang sampai hari ini siapapun yang ada di posisi itu dia akan mengalami banyak kesulitan. Tapi kalau kita bicara kesulitan, semua manajer juga mengalami kesulitan. Tapi sebuah tantangan bagaimana menciptakan sebuah kesulitan ini menjadi satu kekuatan yang besar. Dan itu kita buktikan kemarin pada saat kita ditunjuk. Kebetulan Ketua ASPROP itu Direktur Utama Bamukulu, Pak Agus Salim. Dia meminta saya untuk memegang tim Prapon dan Porwil. Nah, waktu dengar ini, langkah yang awal memang saya lakukan dengan usur adalah keliling Bengkulu.
0: Yeah, nyari bibit.
1: Dan karena di Bengkulu saat ini ada kompetisi tapi tidak begitu jalan sih sebenarnya. Dulu sempat ada LKBB kalau pernah dengar, Liga Kota Abang Bengkulu, yang itu juga sempat menimbulkan animo bagi penonton. Yang dimana di sela-sela turnamen kita kadang-kadang mengadakan pertandingan persahabatan dengan antar provinsi. Nah, di posisi ini sebenarnya yang paling banyak kompetisi adalah Tarkam.
0: Betul.
1: Jadi Tarkam di wilayah utara sampai ke perbatasan Mukomuko dan Sumbar itu juga menimbulkan satu bibit-bibit yang bisa kita cari. Karena kebetulan biasanya Tarkam ini turnamennya hampir sama dengan profesional, walaupun sifatnya hanya turnamen.
0: Iya, mereka bertemu antara kampung satu dan kampung yang lain.
1: Iya, gitu, dan kadang-kadang di dalam kampung itu ada orang yang mampu menghadirkan pemain, misalnya dari Padang, Kerinci, Jambi, bahkan ada beberapa pemain yang juga datang dari Jawa, seperti dari Solo dan segala macam. Dan ini yang membuat satu pertandingan Tarkam itu
0: menarik gitu,
1: gitu di daerah. Dan ini yang kita lihat, kita bisa ngelihat orang-orang yang punya potensi. Artinya sepak bola juga bukan bicara bakat, tapi juga bicara kecerdasan. Karena sekali lagi ini kerjasama tim. Jadi memang satu seni tersendiri memadukan antara individu-individu dan segala keegoan itu ke dalam satu tim. Nah, ini yang memang dibutuhkan orang-orang yang mampu menggabungkan ini. Karena kalau kita lihat sekelas Manchester United yang biayanya begitu besar, begitu terjadi pergantian dari seorang pelatih berkarakter seperti Sir Alex Ferguson ke David Moyes, terus apalagi sampai ke Erik ten Hag.
0: Betul.
1: Udah dengan pemain yang luar biasa, mereka tidak bisa menyatukan itu.
0: Padahal Ferguson berbelas-belas puluhan tahun dia stabil sekali.
1: Belum lagi kita bicara Los Galacticos.
0: Betul.
1: Madrid di era itu, yang seluruh pemain termasuk pemain cadangan pun adalah pemain bintang. Tapi Carlos Queiroz tidak bisa menggabungkan mereka menjadi satu tim. Tapi Barca dengan Akademi La Masia itu bisa menghidupkan sepak bola dan menciptakan satu sepak bola, seni sepak bola tersendiri yang sampai hari ini masih berjalan. Betul. Yang kita sebut dengan tiki taka.
0: Akhirnya sepak bola modern itu banyak merujuk pada skema bermainnya tiki taka seperti itu, entah apalah sebutannya gitu.
1: Karena itu sebenarnya total football yang dibawa oleh Rinus Michels. Itu sekitar dari tahun 60 dari Belanda. Kemudian murid terbaiknya, pemain terbaiknya namanya Johan Cruyff.
0: Betul.
1: Johan Cruyff lah yang membawa ini ke La Masia atau akademi sepak bolanya Barcelona. Kemudian muncul nama Pep Guardiola.
0: Betul.
1: Kemudian muncul nama yang sedikit lagi merubah, mempengaruhi sepak bola, namanya Jurgen Klopp. Jurgen Klopp dari Borussia Dortmund membuat satu permainan yang namanya
0: sampai pindah ke Liverpool.
1: Itu dia bikin istilah sepak bola yang dia sebut dalam bahasa Swiss, karena dia memang orang Swiss. Gegenpressing.
0: Betul.
1: Nah, gegenpressing ini dipakai oleh sebenarnya sepak bola itu ada tiga cara. Pertama bertahan, kemudian menyerang. Yang tersulit itu transisi.
0: Nah, dari menyerang ke bertahan.
1: Nah, gegenpressing ini adalah satu teknik yang diciptakan pada saat mematahkan bola di situ, serangan di situ, dari situ serangan muncul. Kalau sempat ngelihat Liverpool, kalau bola patah dari bek kanan itu
0: counter attack-nya luar biasa.
1: Langsung dari situ 4 pemain itu langsung masuk masuk ke daerah lawan. Nah, ini sepak bola modern seperti sekarang ini yang tambah ke sini, justru sepak bola itu berubah total.
0: Betul.
1: Jadi sepak bola sekarang itu kita bicara kecepatan dan taktikal di lapangan. Kalau dahulu ada pemain nomor 10 yang kita sebut playmaker.
0: Benar. Kalau sekarang sepertinya susah ya bang.
1: Sekarang sudah tidak ada lagi. Sekarang emang seperti itu. Sepak bola sudah membentuk 3 penyerang. Jadi dulu yang 4-4-2 Diamond, 4-3-5-2 kemudian berubah jadi 4-4-2 dan sekarang berubah lagi nih.
0: Betul.
1: Sempat jadi 4-3-2-1
0: Benar.
1: Dan sekarang 4-3-3
0: Betul.
1: Dengan 4-3-3, tiga penyerang di depan.
0: Bermainnya dari sisi kanan dan kiri ya.
1: Semuanya itu striker. Semuanya itu pencetak gol. Jadi pemain nomor 10 model Diego Armando Maradona dulu atau Roberto Baggio itu sudah tidak
0: sudah tidak ada.
1: Bisa dipakai
0: bahkan
1: lagi sekarang.
0: Bahkan banyak anak-anak bola yang bilang bahwa susah sekali mencari nomor 9.
1: Ya.
0: Di mana kita tahu nomor 9 itu kan adalah striker murni ya, macam Ronaldo gitu ya, Ronaldo di Nazario ya. Jadi susah sekali sekarang kan tipikal taktikal bermain bola adalah dari sayap terus kemudian masuk ke tengah menusuk
1: eksekusi kalau perlu. Iya.
0: Akhirnya tuh yang punya dominan kaki kiri dan kanan sedang merajalela di era sepak bola sekarang ya, Lamine Yamal yang dari kanan gitu ya.
1: Sekarang kita kalau nonton sepak bola menyisakan satu striker nomor 9 Lewandowski yang sekarang main di Barcelona itu satu-satunya pemain nomor 9 yang saya lihat saat ini dia tipikal nomor 9 benar. Betul. Jadi dulu sepak bola itu waktu saya masih SSB pelatih saya itu ngomong ngapain main ke kiri ngapain main ke kanan karena gawang ada di tengah itu. Jadi usahakan bola ini masuk dan kirim ke tengah. Nah ini urusan pemain nomor 9. Begitu dia lewat ada pemain nomor 10.
0: Betul.
1: Di posisi 10 ini yang masuk sebagai penyerang lubang. Nah kita mainnya seperti itu dulu. Jadi yang masih tersisa sekarang saat masuk kotak cut back ke tengah ke titik nomor 9.
0: Betul.
1: Pada saat pemain nomor 9 udah masuk, titik 9 ini diisi oleh pemain belakang atau pemain tengah atau pemain nomor 10. Nah sekarang sudah gak ada lagi nomor 10. Jadi semuanya nomor 6, nomor 8 tuh masuk.
0: Masuk semuanya. Bahkan sekarang pemain belakang bisa cetak gol.
1: Itu memang formatnya dibikin seperti itu.
0: Oke. Tapi kita kembali lagi ke soal Bengkulu. Kira-kira nih Bang, ada gak sih sebenarnya kalau dilihat dari sekarang ya, Bengkulu ini bisa bergejolak lagi lah?
1: Bisa, karena ada dua indikator yang saya lihat. Pertama, melihatnya sepak bola wanita yang kebetulan juga kemarin saya sempat ada dalam kepengurusan beberapa tim termasuk Bengkulu Female, dan itu sudah mulai ngelihat hasilnya karena dan kemudian saya juga saat ini melatih jadi pengurus daripada 8 futsal Kepayang. Dan itu tim wanita kita itu sangat disegani di Sumatera. Tapi tak nggak terekspos kan?
0: Betul.
1: Nah,
0: ini menarik nih.
1: Bahkan di posisi-posisi tertentu pemain-pemain ini mengisi kejurdanya sepak bola wanita di Jawa Barat, juga sempat mengisi kejuaraan sepak bola wanita di Palembang di Sumatera Selatan.
0: Okay.
1: Artinya kita punya potensi di sini. Yang kedua, munculnya 3 atau 4 lapangan sepak bola mini atau mini soccer.
0: Betul.
1: Nah ini semua adalah indikasi. Karena kenapa? Mereka bicara bisnis nih. Kalau seandainya ini nggak laku, ya sudah tutup sampai hari ini.
0: Tapi malah bertambah.
1: Semuanya bertambah kan.
0: Betul.
1: Artinya animo orang bermain bola itu sudah banyak. Kalau dulu seorang berani main ke tengah lapangan itu memang dia memiliki berbagai hal, dia punya teknik yang bagus, dia punya kepercayaan diri yang bagus, dia punya satu hal yang untuk dia jual, dia berani masuk lapangan. Kalau enggak udah keteteran di luar. Tapi sekarang dengan sosmed yang membentuk seorang jadi percaya diri tinggi, nantilah urusan teknik nih, yang penting main dulu gitu kan. Nah, bagi seorang manajer sepak bola, manajer apapun, itu adalah tantangan. Jadi tantangan ini bagaimana kita membentuk sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kalau dulu ada satu produk nih, ingat gak? Impossible is nothing gitu. Nah, ini yang jadi tantangan seorang pelatih dan manajer bola. Jadi saya ngelihat Bengkulu saat ini, karena kebetulan sampai hari ini pun saya masih sebagai pembina Bengkulu Utara United yang mungkin dulunya PS Putri Hijau yang begitu dominan di sekitar tahun 2008 sampai 2013 baik di Bengkulu Utara sampai ke Muko-Muko, dan itu memang saya sempat jadi pelatih. Dan itu menyisakan beberapa pemain yang sampai hari ini memang bagus-bagus. Pertama, memang pemain sepak bola itu suka nggak suka, kita bicara yang pertama itu adalah fisik. Jadi kita bisa belajar banyak bagaimana dominannya Ronaldo, Cristiano Ronaldo itu karena dia punya fisik yang bagus. Kalau kita bicara bakat, maka kita nggak bisa melepaskan Messi.
0: Benar.
1: Nah, seorang seperti Ronaldo artinya memberikan gambaran bahwa siapapun bisa, bila punya keinginan dan spirit latihan yang tinggi itu bisa seperti dia. Nah, kita ngelihat bahwa kalau kita mengukur bahwa Ronaldo kakinya nggak 3, tetap aja 2, berarti sama dengan kita dong. Gitu. Dia napas tetap dari hidung dong, sama dengan kita dong. Gitu. spirit ini yang harus dimiliki oleh anak-anak muda Bengkulu saat ini. Jadi saya ngelihat di daerah utara itu rutin tarkamnya. Jadi sepak bola itu jadi satu
0: rutinitas
1: yang menghidupkan ya.
0: Yeah.
1: Makanya kalau ini terus jalan, artinya kita punya pembibitan.
0: Yeah.
1: Nah, saat ini kan benturnya sepak bola di situ. Selain kita tidak memiliki biaya untuk melakukan transfer pemain, yang kedua yang kita butuhkan adalah bibit. Jadi kalau kita memiliki bibit yang cukup di level SSB junior sampai senior, kita mungkin tidak membutuhkan banyak biaya untuk mentransfer pemain.
0: Artinya kita memanfaatkan pemain lokal yang ada.
1: Ya. Makanya waktu sempat ngobrol sama ketua ASPRO, saya katakan, Pak, coba deh kembangkan sepak bola anak-anak. Saya berhitungnya gini. Saat dia usia 12 tahun, 10 sampai 12 tahun dia main di SSB ini.
0: Yeah.
1: Di SSB dia dibentuk dengan pola pikir pelatih, teknik pelatih, yang kemudian dia akan dibentuk dengan jam terbang.
0: Mm-hmm.
1: Kan dua kita, kalau nggak belajar dari orang tua, kita diuji oleh alam.
0: Betul.
1: Gitu. Nah, ini akan membentuk mereka sampai di titik 17 tahun. Artinya 4 tahun ini kita punya persiapan untuk misalnya kita mau bicara di level mana nih? Regional seperti sekarang. Kalau kenapa saya bicara regional Sumatera bagian selatan, di situ ada Lampung, di situ ada Sumsel, di situ ada Bangka Belitung. Yang Bangka Belitung kita nggak bisa bohong, ini sumber pemain dari bagus, zaman dulu. Bangka Belitung ada Jambi, ya kan, itu ada Bengkulu, belanja sumber. Nah, ini sampai di mana kita bisa bicara? Kemudian naik ke level Sumatera, kita udah tahu nih ada dua
0: raksasa di situ,
1: raksasa bias. Rasa sedang artinya gini, PSP Padang Sumbar itu juga nggak pernah kehilangan bibit.
0: Betul.
1: Yang kedua Medan yang secara kultur, Sumatera Utara secara kultur dia mampu melahirkan pemain-pemain hebat. Beberapa pemain kita lihat dulu seperti mungkin nggak ini ingat Peri Sandria, strikernya Kramayuda Tiga Berlian, dan sempat jadi sedang bagus-bagusnya dia di Bandung Raya waktu Bandung Raya merajai Liga Indonesia. Itu kan berasal dari Binjai. Artinya kondisi ini kondisi yang sama yang kita miliki hari ini. Dan kemarin saya sempat juga main ke utara dan anak-anak masih memainkan sepak bola tarkam. Artinya kalau kita bicara PON ke depan, kita masih punya peluang untuk berbicara lebih baik lagi.
0: Jadi artinya memang PR sebenarnya yang terbesar di Bengkulu itu adalah bagaimana menumbuhkan kompetisi-kompetisi dari sejak dini itu.
1: Karena itu menciptakan jam terbang.
0: Betul. Nah, memang kalau sekarang mungkin tarkam memang setiap kecamatan kalau di daerah tuh selalu ada 17-an, ada tarkam, pokoknya adalah hari-hari satu ada.
1: Tapi kita kadesnya ulang tahun diadain tarkam.
0: Betul. Dalam wilayah kota atau provinsi Bengkulu sendiri, kalau dulu mungkin ya seperti Bang Robi bilang ada
1: Liga Bengkulu.
0: Kalau sekarang kondisinya?
1: Kalau sekarang itu tadi, saya ngelihat bahwa turnamen futsal, karena kebetulan saya juga masih tercatat sebagai pembina Bengkulu Futsal League, itu kalau kita ngadain kompetisi, itu sampai 20-30 tim yang ikut.
0: Untuk futsal?
1: Yang sering kita adakan di Uni kemarin, sempat 2 tahun ini sebenarnya udah jalan dengan sangat bagus. Tapi terakhir ini aja agak berhenti. Kemudian munculnya ada lapangan mini soccer yang kadang-kadang kita mau dadakan nggak bisa. Artinya sekarang kita memiliki modal nih. Nah, modal yang mentah ini mau diapain? Nah, di sini seharusnya memang perannya para mantan pemain bola. Kalau sejujurnya dari mantan-mantan sering bercerita sama saya bahwa kondisi ini harusnya bisa dimanfaatkan, karena sempat stagnan lama ini permasalahan ini. Kenapa saya bilang stagnan lama soal sepak bola itu dengan munculnya All Star yang banyak. Kompetisi All Star itu adalah pemainnya sudah tidak aktif lagi di kompetisi resmi, mantan-mantan pemain sebenarnya. Tapi lucunya malah All Star lo yang aktif main dibanding pemain-pemain regional. Nah, saya berharap ke depan itu ada momen yang menciptakan. Kalau dulu zaman kami sekolah itu memang ada porseni yang mengandung gengsi. Saya tidak tahu setelah saya lepas SMA tahun 91 gengsi ini hilang. Kalau dulu kita mau main antar kelas itu ada syarat gitu. Itu pemain popsi jangan ikut. Jadi wasit aja, yang di kelas itu ada 1, 2, 3, itu kita gak ikut. Gitu. Tapi itu saking gengsinya gitu. Jadi bahkan kegoblokan di sekolah tuh nggak kelihatan karena kita bintang sepak bola. Yeah, gitu.
0: Yeah. Nah, ketutup lah gitu.
1: Nah, sekarang itu gengsi itu hilang, gengsi pemain porseni, pemain porwil, pemain prapon itu nggak ada. Karena apa sih yang membuat ini? Lalu ini juga harus disolusikan, ya kan? Atau karena memang konsentrasi anak-anak, karena mas usia mereka kita tetap sebut anak-anak 17 ke bawah, itu mudah berubah-ubah.
0: Atau karena pengaruh media sosial juga mungkin gitu.
1: Atau memang sistem yang belum terbangun. Jadi kalau sistem ini terbangun kayak dulu kita usia 16 tahun ke bawah ada Coca-Cola namanya, Liga Coca-Cola. Kemudian di atas itu sedikit ada Suratin Cup nasional. Setelah itu kita masuk ke wilayah yang agak dewasa, kita ikut di kompetisi misalnya kayak itu Liga 4, Liga 3, Liga 2 gitu. Untuk sementara perserikatan dulu ada juga antar klubnya. Jadi setiap asosiasi itu memiliki kompetisi. Kayak misalnya Persija itu ada kompetisi klub anggota Liga Persija. Kayak dulu kalau nggak salah saya Bina Taruna dulu sempat bicara ada, terus perusahaan pasarnya Alap-Alap Jaya, termasuk lah kalau nggak salah saya ada satu klub yang kemudian turun ke dari anggota klub dia masuk ke ini, ke apa, ke Galatama. Nah ini kompetisinya muter. Okay. Nah mereka juga menciptakan kompetisi lagi di bawahnya. Dia ada usia 10, usia 11, usia 12, sampai usia 15 dan 16. Karena 17 biasanya udah masuk ke tahap siap untuk main di Piala Suratin kalau gitu.
0: Baik, semakin menarik perbincangan kita nih Bang Ruby. Tapi kita harus jeda dulu ya. Kita akan kembali lagi tentunya masih di podcast Buka Suara.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang

0: Baik, kembali lagi masih di podcast Buka Suara, Buka Telinga, Buka Mata, karena kita ada di podcast Buka Suara. Kita masih bersama Bang Robi dan kita masih berbicara tentang sepak bola. Semakin menarik obrolan kita dan mengulik sepak bola Bengkulu, memang tidak ada habisnya ya.
1: Tidak ada habisnya. Sepak bola tidak ada habisnya.
0: Tapi ada hal yang menarik ya. Seorang pemain bagus itu tentunya adalah hasil sebuah tim, bukan pemain. Pemain bagus, individunya bagus, tapi kalau tidak ngeklop sama timnya, maka tidak akan jadi bagus juga. Yeah. Jadi artinya satu tim itu adalah kolaborasi antara pemain yang bagus dengan pelatih yang juga jeli. Nah, kalau kita ngomongin tentang pelatih, pelatih ini kan untuk liga profesional katakanlah, mereka harus punya lisensi.
1: Iya, yeah, pasti. Dan harus.
0: Bagaimana ketersediaan pelatih berlisensi di Bengkulu? Ini menarik nih, Bang Robi.
1: Iya, jadi kalau kita bicara lisensi, artinya satu pengakuan yang diberikan secara tertulis. Dan dimanapun kita bekerja, kita harus memiliki lisensi.
0: Ya, karena ini mobil aja harus ada lisensi.
1: SIM, ya kan? Kalau di perbankan harus memiliki lisensi manajemen risiko.
0: Ya.
1: Nah, sama. Jadi dalam sebuah persyaratan itu, seorang pelatih pun harus memiliki lisensi, karena dia harus berada di titik mana. Kayak lisen, C-lisen, D-lisen, A-lisen, B-lisen, terus ada C-lisen AFC, terus ada C-lisen FIFA, kayak Nasir udah memiliki, kalau nggak salah dia di A-nya AFC, jadi dia bisa melatih. Ini satu syarat penting untuk dia melatih. Pertama, itu ada zona. Jadi kalau kita memegang A, AFC di seluruh Asia,
0: dia bisa melatih?
1: Dia bisa melatih.
0: Oke.
1: Kalau A, AFC FIFA, A lisensi A-nya FIFA, kita bisa melatih ke seluruh dunia. Dan ini yang dipegang oleh teman-teman kayak Josep Guardiola, mungkin Karim, Patrick Oliver. Iya, itu Patrick Oliver yang agak... Kawannya SpongeBob.
0: Iya.
1: Patrick adalah seorang pemain, Patrick Kluivert, pemain yang bagus, headingnya sangat bagus dari Ajax Amsterdam ke Barcelona. Tapi dia mungkin bukan pelatih yang
0: beruntung. Ya.
1: Kalau ngelihat PSSI dipegang dia dengan dipegang oleh Sintayong
0: sangat jauh,
1: apalagi dipegang John Heidman seperti sekarang. Betul. Ya. Jadi kembali, lisensi itu satu hal yang penting, adalah syarat. Jadi kalau kita bicara syarat, seorang laki-laki harus akil balik dulu dong, gitu kan?
0: Benar. Nah,
1: seperti itulah perannya sebuah lisensi untuk seorang pelatih. Jadi seorang pelatih yang memiliki kemampuan, yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik, dia memiliki teknik yang baik yang bisa dia ajarkan, tapi tanpa lisensi dia nggak bisa
0: memegang sebuah tim dengan layak, gitu ya?
1: Iya. Jadi ini juga satu permasalahan, tapi dia masih bisa. Kalau memang dia tidak menyadari itu, dia masih bisa jadi pelatih, di asisten pelatih di SSB atau segala macam. Tapi yang harus kita tanamkan sekarang itu, bahwa syarat untuk menjadi pelatih ada tiga tadi. Selain memiliki kemampuan melatih, teknik sepak bola, juga komunikasi yang baik, dan satu hal yang penting yang boleh tinggal, lisensi. Jadi saya agak bingung ketika seseorang mau jadi pelatih tapi dia tidak siap ngambil lisensi. Saya bingung. Ada beberapa pemain yang saya latih, kemudian dia mau jadi pelatih, saya bilang ambil lisensi dulu. Nah, kebetulan biasanya PSSI menawarkan nih ke asosiasi, kita mau ngadain lisensi Asprop Bengkulu, mau ambil nggak sebagai tuan rumah?
0: Okay.
1: Nah, itu. Nah, kadang-kadang tuan rumah waktu kita ngadain pesertanya sedikit.
0: Padahal ini sebuah kesempatan.
1: Jadi kalau kita pegang C atau pegang B PSSI, itu minimal kita bisa megang Liga 4.
0: Oke. Okay.
1: Sama Liga, kalau nggak salah cuma Liga 4 itu regulasinya PSSI ya. Lesson B PSSI itu bisa megang ke situ. Terus nanti kalau persyaratan ini berlaku untuk di Liga 4, berarti berapa orang Bengkulu

0: memiliki pelatih berlisensi B untuk di Liga 4. Sementara tim-tim Liga 4 ada banyak di Bengkulu. Yeah. Kalau kita hitung kota aja, provinsi dan kabupaten dan kota ada 10. Ini potensi untuk klub-klub di bawah ASKAP dan ASPRO masing-masing. Tapi sekali lagi, saya sangat berharap teman-teman di sepak bola itu menyadari bahwa mereka bisa dikatakan seorang pelatih bila-bila memiliki lisensi. Betul. Seorang driver, dia juga harus memiliki lisensi driver. Betul. Dong gitu. Bahkan kalau kita bicara orang yang memiliki sertifikasi kelistrikan pun dia bekerja di bagian listrik, ya kan. Bahkan mungkin ada juga sertifikasi tata boga mungkin untuk kita bekerja di hotel yang bagian ini. Nah, artinya kalau Muhammad mau jadi seorang profesional, lengkapin ini. Benar. Saya pikir ini satu hal yang harus mereka sadari bahwa memiliki lisensi ini penting. Dan saya juga berharap teman-teman di asosiasi tetap berani melaksanakan lisensi. Karena sekali lagi kalau mau, wasit pun memiliki lisensi.
1: Ya.
0: Ada wasit C1 juga kan, seperti itu. Nah, ini harus ditanamkan ke kawan-kawan yang mau terjun ke sepak bola. Betul. Sebagai seorang pelatih.
1: Menarik ya. Tadi Bang Robi sempat menyinggung soal futsal, di mana kita tahu sekarang futsal Indonesia sedang kuat-kuatnya.
0: Ya, ya, luar biasa.
1: Kita mungkin kemarin melihat bagaimana sedikit lagi bisa menjuari AFC. Ya. Finalnya sangat seru sekali. Bahkan sekelas Iran yang mereka itu udah di level global itu sudah sangat luar biasa bisa bermain seperti itu. Gimana Bang Robi melihat dengan kemunculan tim futsal Indonesia yang kuat itu, dengan pengaruhnya nanti ke generasi kita untuk bibit-bibit sepak bola, mungkin futsal lah kita bisa dompleng tinggi sekarang?
0: Bisa, walaupun akan sedikit makan waktu, karena teknik futsal itu berbeda dengan teknik sepak bola.
1: Okay.
0: Pergerakan sepak bola juga berbeda dengan pergerakan futsal. Tapi futsal lebih cepat, bolanya juga lebih ringan, lebih kecil, terus sepatunya juga berbeda.
1: Juga.
0: Ya. Tapi kalau ukuran endurance, futsal itu lebih.
1: Karena bergerak terus.
0: Bolanya dibuang kemanapun dia di situ, ya kan? Makanya. Nah, ini yang saya bilang sebenarnya ada satu fenomena yang nggak kelihatan. Gitu. Dulu zaman kita kecil, zaman saya kecil lah, orang-orang yang seumuran saya kelahiran 70-an itu merasakan pulang sekolah itu kepikirannya cuma main bola.
1: Yeah.
0: Ya kan? Nah, perlahan ini kemudian membentuk sifat kita orang Indonesia. Itu kelihatan juga selalu berusaha mencari substitusi dari apa yang tidak tercapai, ya kan? Baik dari sisi marketing, apapun yang dijual orang, kalau kita nggak kebeli asli, kita cari substitusi kan? Yeah. Kalau dulu substitusinya itu benar-benar beda dengan asli, mereknya nggak sama. Tapi sekarang kan ada KW nih, itu kan cikal-cikal substitusi. Dan kemudian di sepak bola ini memiliki persyaratan tadi kalau mau jadi pemain sepak bola. Pertama, memiliki teknik yang mumpuni, visi permainan yang bagus, ya visi ya. Karena pemain sepak bola itulah yang unik. Kenapa saya bilang unik sepak bola itu? Kayak Jerman itu terkenal dengan staying power. Dia akan memainkan bola ke daerah dia sendiri baru dia serang balik. Inggris terkenal dengan hit and run.
1: Betul.
0: Ya kan? Itali dengan Catenaccio
1: yang gitu, tiga kali sudah. Tapi kalau Itali sepertinya sudah tidak Catenaccio lagi sekarang.
0: Itu kesalahan Itali. Ya, dia mencoba mencegah sepak bola menyerang tapi dia berbasis klasiknya itu adalah Catenaccio.
1: Iya.
0: Pemain 8 orang di dalam kotak penalti kemudian serang balik. Itu dia enggak lakukan lagi. Itu dia habis. Itu sudah hukum. Nah, tadi kembali. Pun kalau pemain futsal ini mau kita taruh di sepak bola, ini kan memakan waktu. Kalau enggak dia jadi instan.
1: Oh, oke.
0: Okay. Karena gini, skill ya, sekali lagi kita bicara skill. Karena di mau kita ngomong-ngomong di bawah sebagai seorang penyiar pun suara dia dikatakan orang ini punya skill. Sepak bola pun seperti itu. Dimanapun tempat profesi itu membutuhkan skill. Tapi sebenarnya skill ini dibentuk oleh sesuatu yang kita sebut dengan latihan. Latihan ini membentuk, semakin sering kita lakukan ala bisa karena biasa.
1: Yeah.
0: Dia membentuk naluri, ya kan? Jadi saat naluri ini terbentuk, refleksnya jalan. Jadi seorang pemain bola itu dia nggak mikir, begitu bola diangkat, dia cuma ngelirik temannya.
1: Udah tahu dia mau ngapain gitu.
0: Dia kadang nggak lihat mukanya, dia lihat kostumnya. Makanya sepak bola jarang kostumnya sama. Begitu dia lihat, ada satu di sini. Atau dia hafal nih, kayak kayak Barcelona dulu, kemenangan Barcelona zamannya Xavi sama Iniesta. Karena itu mereka dari kecil bermain. Dan mereka tahu, kebiasaan lanang ini masuk dim-dim.
1: Iya.
0: Yeah. Dia lihat ini dia pukul, bias. Memang benar ada di situ. Nah, ini ini yang artinya kalau secara naluri teman-teman futsal yang bagus itu terbiasa dengan gawang yang kecil. Ya. Nah, dia bisa mencetak gol dengan bagus karena gawangnya kecil. Tapi pemain sepak bola dengan biasa gawang besar itu selalu sering meleset saat melepaskan tendangan. Nah, dengan kondisi ini akan membentuk sesuatu yang baru secara lapangan ya. Walaupun anak-anak yang main futsal itu sebenarnya adalah pemain sepak bola yang gak jadi.
1: Betul.
0: Biasanya kan.
1: Nah, karena mungkin kegagalan mereka tidak sampai tembus ke level yang itu mereka ke futsal gitu ya.
0: Kemudian futsal ini sebenarnya di tahun 2000-an kita sempat berbicara banyak waktu itu. Nah, sekarang ini setelah dipegang oleh Hector Souza kita agak lebih karena ternyata bakat-bakat yang kita miliki ini sebenarnya ini gambaran sepak bola Indonesia yang sebelum diaspora. Jadi kalau teman-teman sempat nonton PSSI di zamannya Sintayong. Indonesia itu hanya mampu bermain di satu babak. Dengan kondisi dan kecepatan yang sama.
1: Benar. Menit 70 semuanya udah
0: semuanya kalah. Udah habis. Makanya di babak-babak kedua biasanya kita sampai kalah di 3 sampai 4 kali. Nah, inilah kenapa futsal ini berkembang sebenarnya di Indonesia. Kalau saya ngebaca dari analisa saya ya sebagai seorang mantan pemain, ketidakmampuan endurance dan HBP Omax kita yang kita miliki ini tidak mampu menggapai 2x45. Memang lebih bagus kita main di
1: futsal.
0: Di futsal. Nah, inilah kenapa kemudian karena kalau nggak sanggup bersaing mungkin ada ya karena mulai liga kita mulai menempatkan pemain asing di apa sekarang divisi 2 di liga kedua kita tuh udah mulai boleh pakai pemain asing 3 boleh bahkan 4 pun boleh sekarang. Nah, ini kan menciptakan sebenarnya harapan kita pemain-pemain kita ini mampu bersaing dengan pemain asing karena ini untuk menaikkan kelas, tapi kecenderungan kitanya yang belum apa-apa udah nggak mampu bersaing. Akhirnya memilih jalur substitusi tadi. Nah, tapi sekarang sejak 2 tahun ini saya lihat futsal kita udah fokus.
1: Betul.
0: Kita udah gak campur lagi nih.
1: Benar.
0: Kalau siapa namanya Raja Nenggolan waktu di Belgia main sepak bola kemudian dia main futsal main sepak bola lagi gitu kan. Nah, di sini sebenarnya ada satu momen yang bagus untuk dibangun untuk di tim futsal oleh teman-teman di daerah. Karena futsal nasional ini dia nggak akan bisa berkelanjutan atau berkontinuitas yang baik kalau bibit lain nggak muncul. Nah, ini yang memang harus dipikirin. Kebetulan futsal juga walaupun dia ada asosiasi sendiri tapi dia masih di bawah PSSI.
1: Masih di bawah PSSI. Nah,
0: jadi ini juga harus dipikirin sama teman-teman di PSSI. Benar. Bagaimana sih jangan sampai apa yang dibangun hari ini yang bikin futsal ini bikin tim-tim yang besar di Asia aja agak ngeri dengarnya. Jadi hilang di tahun depan. Jadi saya berpikir pusat ini memang tetap harus ada.
1: Betul, betul. Ini sebuah peluang juga mengingat mungkin kalau kita berbicara skop global juga negara-negara besar di dunia tuh fokusnya belum ke futsal juga
0: belum,
1: gitu
0: ya.
1: Kita belum melihat Prancis, Spanyol di futsal. Mungkin ada tapi Asia cukup dominan ternyata untuk futsal. Ya. Dominan, sampai Iran pun mereka bisa sampai level juara. Ya. Nah, kita kembali mungkin ke Bengkulu nih. Kalau kita berbicara tentang mengelola sebuah tim sepak bola, Bang Robi tadi sempat berbicara adalah bagaimana pendanaan. Kalau dulu kita didanai sama APBD, sekarang kita harus sponsor. Tapi ya di balik ini tadi kita sempat bercerita bahwa sebenarnya akhirnya ada untung dan rugi yang diperhitungkan sponsor gitu ya untuk membangun sebuah tim sepak bola. Nah, kalau untuk Bengkulu sendiri gitu ya, masih nggak sih kita tuh terbuka kesempatan ada yang mau investasi ke tim kita di Bengkulu ini, melihat mungkin Bengkulu sendiri ya seperti ini kondisi sepak bolanya gitu. Bang Ruby masih lihat ada peluang nggak? Oh, ada orang nih mau invest lagi ke untuk membangunkan sepak bola di Bengkulu ini. Kita berbicara tentang kemungkinan
0: ya,
1: gitu.
0: Kemungkinan ya. Kalau kita bicara kemungkinan, sebenarnya sih saya bukan bicara kemungkinan. Ini satu peluang besar ya. Di dulu sepak bola itu harus ke lapangan. Ya. Sekarang semuanya udah mulai berkurang. Dengar hak siar? Bagaimana hak siarnya Manchester United yang sampai sekarang enggak kita mau nonton Liga Inggris itu kan berbayar. Televisi.
1: Betul.
0: Nah, ini masih ada peluang. Jadi gini, seharusnya ada tim yang bisa merangkul penonton di luar stadion, ya kan? Kalau kita bicara apa yang dilakukan oleh Persib Bandung, Persib Bandung itu memang dia didukung oleh pendukung fanatik
1: Viking ya.
0: Jadi mereka itu mau masuk stadion, mereka siap bayar, bayar lebih pun mereka mau.
1: Betul.
0: Ini yang buat mereka bisa bangun stadion sendiri, Jarak Harum 4. Kemudian ini dicoba diaduk oleh teman-teman di Sriwijaya FC saat Sriwijaya FC sedang jaya-jayanya. Jadi Sriwijaya FC itu ada Singamania, terus ada Kampak gitu, ada Viking juga gitu. Nah, koordinatornya supporter ini itu memang teman-teman itu memiliki rasa kecintaan. Jadi kalau beli tiket, mereka beli tiket. Karena dia tahu klub ini hidupnya dari sini.
1: Dari pembelian tiket, tidak manjat tower stadion.
0: Nah, ini kemudian berubah, keadaan berubah. Bagaimana kita bisa ngeliat artis-artis sekarang itu banyak juga artis dadakan kan. Kalau dulu artis benar-benar harus munculnya misalnya dari FFI. Kalau sekarang tiba-tiba orang jadi artis yang terkenal hanya karena satu konten dia yang viral. Nah, bagaimana kalau satu klub memiliki koordinator supporter yang kemudian memainkan sosial media mereka, hingga akhirnya toh sponsorship itu tidak melulu meminta uang. Sebenarnya bagi perusahaan branding apapun juga. Mau dia perbankan kayak mau dia makanan anak-anak kayak Danone segala macam, itu dia branding. Karena sekali lagi, branding itu kita bicara sesuatu yang menimbulkan naluri orang untuk berpikir. Ya, begitu dengar nama ini dia langsung ingat. Begitu dia butuh ini, dia ingat nama itu. Nah, ini yang sebenarnya sedang dibangun oleh perusahaan-perusahaan ini. Jadi saya melihat bahwa untuk kompetisi ini masih ada kesempatan untuk menggait sponsor. Karena kenapa? Pertama, kompetisi di daerah kita di Bengkulu tidak terlalu jauh
1: antara kota dan kota lainnya.
0: Jadi masih bisa lewat darat kan. Kecuali kalau kita mainnya kayak PS Bengkulu dulu ke Padang, lawan Semen Padang partai UI. Itu masih
1: jauh.
0: Atau
1: ke Bangka kadang ya.
0: Terus ke misalnya lawan Makassar Utama, itu jelas dua kali pesawat kan, dengan 30-40 orang. Itu jelas berat. Tapi kondisi ini masih bisa disikapi, artinya dengan digitalisasi yang telah ada seperti ini, bagusnya klub-klub memang membangun struktur bukan cuma untuk pengurusan, tapi supporter. Ini bukannya untuk membuat riuh reda lapangan aja, tapi menciptakan satu ruang di mana mereka bisa mendapatkan investasi di situ. Karena gini, saya juga kadang-kadang ikut di kegiatan SSB. Saya juga kadang-kadang sempat beberapa kali main ke Persipa yang di Pagar Dewa. Itu anak-anak SSB-nya itu, jadi Persipa itu punya tim All-Star. Jadi sekali-sekali saya main ke situ dan ternyata All-Star-nya Persipa ini bukan pemain Persipa yang pensiun. Tapi orang tuanya anak-anak SSB yang pingin main bola. Iya, saya pikir saya bilang mas awal-awal ini kamu manage dong, ini harus kamu bina. Sesekali aja main dia ke Linggau, main dia ke mana. Toh mereka juga nggak keberatan ngeluarin uang untuk sum-suman dalam kerjasama seperti itu. Karena ini menciptakan nilai kekeluargaan. Nah, tapi dengan metode ini, apa nggak bisa kita membangun kekuatan supporter? Toh kita memiliki sifat fanatisme.
1: Benar.
0: Ya kan? Coba lah kalau udah percaya sama si Asia, jadi sempetnya si B aja gitu kan. Udah jatuh cinta sama si A, si A aja walaupun dikhianati berkali-kali masih balik lagi gitu. Sepak bola seperti itu ya.
1: Seperti pendukungnya MU ya.
0: Sepak bola itu seperti itu. Kita bisa ganti orang yang dicintai, kita bisa ganti sahabat, tapi kita tidak bisa berganti tim sepak bola.
1: Betul. Mana pendukungnya MU? Menarik sekali. Mungkin sebelum menutup terakhir, prediksi siapa yang akan menjadi juara Piala Dunia tahun ini, Bang Robi?
0: Ini sangat susah sekali karena pertama sepak bola modern itu kita bicara kecepatan, nggak ada lagi kecepatan dan ruang dan taktikal, nggak ada lagi pemain-pemain yang memiliki kemampuan yang bisa merubah permainan. Jadi kalau kita bicara bagaimana kemarin kita ngelihat Italia nggak bisa lolos, kita juga bicara. Tapi untuk saat ini kita masih mengadop tradisi ya, histori dalam sepak bola. Kalau kita bicara favorit, mungkin kalau Messi nggak main nih, kita masih berpikir Brazil.
1: Brazil. Oke, okay. Brazil ya untuk Piala Dunia 2026. Baik, terima kasih Bang Robi untuk waktunya. Senang sekali bisa berbagi informasi seputar sepak bola ya. Dan mungkin segitu aja untuk teman-teman yang sedang menyaksikan tayangan ini, baik itu di YouTube ataupun di aplikasi RRI Digital dan juga tentunya di website kami di rri.co.id. Sampai ketemu di podcast Buka Suara berikutnya. Buka mata, buka telinga, karena kita di Buka Suara.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman Pro 2 gak kerasa ya, jarum jam sudah mantang di angka 5 lewat 6 sore hari ini teman Pro 2 di hari Minggu ini. Gimana weekend kamu teman Pro 2? Ada yang lagi asik nongkrong gak? Bersama teman-teman di pinggir pantai panjang mungkin, atau malah lagi asik rebahan sambil ngegalauin hari Senin yang tinggal beberapa jam lagi nih teman Pro 2. Nah kalau kita nengok lagi nih teman Pro 2 ke langit sore ya, kebetulan bisa dilihat nih dari studio Pro 2, awan kayaknya lagi agak mendung teman Pro 2, kayaknya hujan ya, mau ikut nimbrung juga nih nemenin akhir pekan kamu. Jadi untuk kamu yang lagi di jalan, habis jalan-jalan sore, tetap hati-hati berkendara ya. Yang bawa motor juga jangan lupa siapin jas hujan biar gak basah kuyup di jalan teman Pro 2. Gak usah buru-buru, santai aja, yang penting selamat sampai di rumah. Dan sambil nemenin sisa hari Minggu kamu sebelum balik ke rutinitas, aku masih bakal terus muterin lagu-lagu yang pas banget sama suasana syahdu sore ini sampai nanti di jam 8 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2 di sini di 105,1 FM, Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu.

pernah gak sih kamu tuh nulis huruf I terus tiba-tiba kepikiran, eh, titik kecil di atas huruf I ini namanya apa ya? Banyak yang ngira itu cuma titik biasa, tapi ternyata dia punya nama resmi loh. Titik kecil nan imut itu disebut title, bukan kayak judul ya. Unik banget kan? Padahal selama ini kita mungkin pakai setiap hari tapi jarang kepikiran buat nyari tahu. Yang lebih lucu, huruf J itu juga punya title. Jadi bisa dibilang si I dan si J ini kayak punya aksesoris khusus biar gampang dikenalin. Tanpa title, mereka mungkin bakal dikira goresan kecil yang nyasar di atas kertas. Jadi kalau kamu lagi nulis atau ngechat, ingat ya, ada satu bagian kecil yang kelihatannya sepele, tapi tetap punya nama penting, title. Ayo, siapa nih yang dinamanya ada huruf I-nya?

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Sobat Pro 2, untuk kamu pecinta gadget atau yang kesehariannya tidak bisa lepas dari laptop, teman Pro 2, ada kabar seru dari Google nih, teman Pro 2. Mereka baru saja memperkenalkan lini laptop terbaru bernama Google Book yang bakal menggantikan era Chromebook, teman Pro 2. Beda dari sebelumnya, laptop premium yang digarap bersama Intel ini dirancang khusus untuk menjalankan Gemini Intelligence secara instan. Dan salah satu fitur yang paling gila adalah kursornya yang berubah jadi Magic Pointer, teman Pro 2. Jadi kalau kamu arahkan kursor ke tanggal di email, dia bisa otomatis bikin jadwal rapat. Jadi dia bisa otomatis membuat jadwal rapat kamu ya, kalau kamu memang punya jadwal di beberapa hari selanjutnya, atau kalau kamu nunjuk foto ruangan dan foto sofa, teman Pro 2. Kursornya bisa langsung memvisualisasikan dekorasinya dalam sekali klik. Dan gak hanya itu, sistemnya yang berbasis teknologi Android itu membuat laptop ini bisa tersambung lancar jaya dengan smartphone kamu. Mau buka aplikasi handphone di laptop atau mindahkan file antara satu sama lain, sekarang gak perlu ribet transfer lagi. Dan Google Book ini dikabarkan siap rilis musim gugur nanti lewat merek-merek ternama seperti Asus, Acer, hingga Lenovo, teman-teman. Bagaimana? Berminat untuk meminangnya?

Rabies bukan penyakit biasa. Sekali terinfeksi, rabies bisa berakibat fatal, baik bagi hewan maupun manusia. Penyakit ini menular lewat gigitan, terutama dari anjing dan kucing yang terinfeksi. Kabar baiknya, rabies bisa dicegah. Caranya sederhana, yaitu dengan vaksinasi rabies secara rutin pada hewan peliharaan. Vaksin membantu melindungi hewan dari virus rabies dan mencegah penularan ke orang-orang di sekitarnya. Hewan yang divaksin bukan hanya lebih sehat, tapi juga lebih aman untuk diajak berinteraksi. Dengan memvaksin hewan peliharaan, kita ikut menjaga keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar.

0: Hiruk pikuk itu belum benar-benar tiba, tetapi getarannya sudah mulai terasa. Di berbagai penjuru dunia, para pencinta sepak bola kini tengah menghitung hari menuju perhelatan akbar yang selalu dinanti, ya, Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Seperti tradisi yang berulang setiap 4 tahun, suasana menjelang turnamen ini selalu menghadirkan cerita tersendiri. Dari obrolan santai di warung kopi, perdebatan hangat di media sosial, hingga analisis mendalam dari para pengamat, semuanya berpadu menjadi satu. Euforia sepak bola yang melampaui batas negara, bahasa, bahkan perbedaan. Bagi para penggemar, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ia adalah momen ketika waktu seolah-olah melambat, ketika malam-malam panjang terasa lebih hidup, dan ketika jutaan orang dari latar belakang perbedaan bersatu dalam satu sorak-sorai yang sama. Ada rasa kebersamaan yang sulit dijelaskan, sebuah ikatan emosional yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang menantikannya. Di kota Bengkulu, denyut semangat itu juga mulai tumbuh. Memang belum semeriah kota-kota besar lainnya, namun geliatnya perlahan terasa. Percakapan tentang tim unggulan mulai mencuat, nama-nama pemain bintang kembali disebut, dan prediksi juara menjadi bahan diskusi yang tak pernah benar-benar selesai. Menariknya, edisi kali ini akan menghadirkan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 tim. Sebuah perubahan besar yang diyakini akan membuka peluang lebih luas bagi negara-negara yang selama ini jarang tampil di panggung dunia. Pelatih Tribrata Raplesia sekaligus mantan pelatih PS Bengkulu, M. Nasir, melihat perubahan ini sebagai angin segar bagi perkembangan sepak bola global. Menurutnya, pertambahan jumlah peserta akan membuat kompetisi menjadi lebih inklusif dan penuh warna. Namun di balik peluang yang semakin luas, ia juga menyoroti satu hal penting. Persaingan akan menjadi jauh lebih sulit ditebak. Jika pada edisi-edisi sebelumnya, publik masih bisa mengerucutkan kandidat juara sejak awal, kini peta kekuatan dinilai semakin merata.
1: Ya, positifnya ini, jadi memberi kesempatan kepada tim-tim yang selama ini sepak bolanya belum selalu berkembang. Jadi dengan adanya format sekarang ini, mereka punya kesempatan untuk bisa lolos. Apalagi dengan bertambahnya jumlah peserta yang banyak, jadi kesempatan negara-negara yang sepak bolanya berkembang itu punya kesempatan untuk tampil.
0: Harapan ikut disematkan dengan penyelenggaraan yang akan berlangsung di 3 negara sekaligus. Piala Dunia 2026 diharapkan mampu menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi, sekaligus menjadi hiburan yang mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dunia. Di sisi lain, bagi sebagian orang, sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah. Ia juga menjadi ruang pelarian dari berbagai dinamika kehidupan. Ardansah, salah seorang pecinta sepak bola di Bengkulu, melihat Piala Dunia tahun ini sebagai momentum yang lebih luas, bukan hanya olahraga, tetapi juga harapan. Menurutnya, di tengah situasi dunia yang kerap diwarnai berbagai ketidakpastian, Piala Dunia bisa menjadi jeda sejenak yang menenangkan. Ia juga mengapresiasi kemudahan akses bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan. Dengan hak siar yang dipegang TVRI serta siaran melalui RRI, masyarakat dapat menyaksikan laga tanpa harus mengeluarkan biaya.
2: Tanggapan saya dengan hadirnya Piala Dunia cukup baik ya, terutama dengan kondisi kita sekarang ya. Memang sangat apa ya, dunia sudah tidak baik-baik saja. Mungkin dengan euforia Piala Dunia ini hadir, terutama di sekarang saya dengar kan ofisialnya di TVRI dan juga ada media pemerintah juga seperti RRI juga. Saya dengar ikut meriahkan pesta Piala Dunia ya. Menurut saya sangat bagus, karena masyarakat juga sekarang bisa nonton secara gratis kan.
0: Pada akhirnya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar turnamen. Ia adalah cerita yang ditulis bersama tentang harapan, kebanggaan, dan kebersamaan. Dan di Bengkulu, seperti di banyak tempat lainnya, cerita itu sedang mulai dirangkai. Perlahan, namun pasti, menunggu saat ketika peluit pertama dibunyikan, dan dunia kembali bersatu dalam satu irama, yakni sepak bola. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan. Produ FM. Teman terbaik kamu.

Teman-teman dua, siapa di antara kamu yang sering iseng curhat atau nanya-nanya hal aneh ke chatbot AI di WhatsApp teman-teman dua? Tapi sering cemas nih riwayatnya bakal diintip orang lain. Tenang, Meta baru saja merilis fitur baru bernama Incognito Chat. Khusus untuk Meta AI yang bikin obrolan kamu benar-benar privat teman-teman dua. Dan pihak WhatsApp menjelaskan kalau fitur ini beda dari platform lain dengan teknologi mesin virtual rahasia. Semua pesan kamu bakal dienkripsi total, artinya begitu kamu keluar dari ruang obrolan, semua riwayat pertanyaan dan jawaban bakal langsung hilang permanen tanpa jejak di perangkat maupun di sistem mereka. Bahkan Meta juga mengklaim tidak bisa membaca obrolan

kamu, teman berdua. Dan tidak hanya itu, dalam beberapa bulan ke depan, WhatsApp juga bakal mengenalkan fitur side chat atau obrolan sampingan. Jadi kamu bisa minta bantuan Meta AI di tengah-tengah obrolan grup atau personal tanpa mengganggu alur chat utama kamu. Ya, kalau dibayangkan sepertinya bakal keren, teman Prodo, ya. Karena memang privacy itu adalah hak dasar kita di dunia digital. Jadi memang rasanya akan lebih tenang saat kita bisa bebas mengeksplorasi ide tanpa rasa takut privacy kita bakal terganggu, teman Prodo. Jadi gimana? Makin gak sabar nunggu fitur ini mendarat di WhatsApp kamu beberapa bulan lagi? Dan teman Prodo, gimana? Kamu di sore hari ini masih lancarkah semua kegiatannya? Semoga masih lancar ya. Kita masih nemenin kamu, teman Prodo, di sore ceria hari ini. Dan kalau kamu punya info-info seru, kalau kamu ada event-event seru bersama komunitas atau organisasi kamu yang ingin kamu kasih tahu ke teman Prodo lainnya, kamu bisa kasih tahu kita di Prodo, nanti kita bantu infokan biar event kamu jadi makin rame, makin seru, teman Prodo. Dan kalau kamu juga punya kegiatan atau organisasi yang ingin kamu kenalkan dengan lebih banyak orang biar orang tahu nih kalau kamu punya tempat atau teman-teman atau organisasi komunitas yang keren, kamu bisa kasih tahu juga kita, karena kita di sore ceria ya, jadi ada segmen yang memberikan kamu ruang untuk sharing bersama kita di dialog atau talk show sore ceria. Nama Prodo, nanti kita carikan waktu yang pas untuk kamu berbagi bersama kita di Prodo RR Bengkulu, teman terbaik kamu.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: 105.1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Pisang goreng adalah makanan tradisional asal Indonesia yang masuk dalam kelompok makanan ringan gorengan. Hidangan berbahan dasar pisang serupa juga dapat ditemukan di Singapura, Filipina, dan juga Malaysia. Usut punya usut, makanan khas Indonesia yang biasa jadi sajian rumahan dan banyak diperjualbelikan di pusat jajanan pasar tradisional ini berhasil mengalahkan popularitas bomboloni dari Italia dan juga donat dari Amerika Serikat. Meski harus diakui bahwa pisang goreng bukan makanan yang paling sehat, tapi jenis gorengan favorit semua kalangan ini menempati posisi pertama kategori Best Deep Fried Dessert di antara 50 makanan yang digoreng lainnya dari seluruh dunia. Terlepas dari prestasi yang diraih pisang goreng, ada sederet fakta menarik terkait sejarah di balik terciptanya panganan rakyat ini. Siapa yang menyangka jika awal mula masuknya pisang goreng justru berasal dari pendatang mancanegara, tepatnya bangsa Portugis, di mana saat masuk ke kawasan Melayu pada tahun 1511 silam. Awalnya, bangsa Portugis memiliki resep sendiri dalam pembuatan pisang goreng favorit mereka. Dan belakangan, pisang goreng mulai naik kelas. Setelah diolah menjadi jajanan kekinian, seperti bentuknya dibuat menarik seperti kipas, atau pisang goreng kekinian juga diberi tambahan topping yang bervariasi, mulai dari coklat sampai dengan keju. Nah, kalau kamu suka yang mana? Pisang goreng original atau yang menggunakan topping?

Kebanyakan dari kita pasti sepakat dengan anggapan kalau tulisan seorang dokter itu sulit dibaca. Cara mereka menulis terkesan seperti diseret-seret, membuat rangkaian kata terlihat seperti tanda tangan yang sangat panjang. Menurut The National Medical Journal of India, What's Wrong with Doctors' Handwriting? Alasan tulisan dokter sulit dibaca adalah karena banyaknya jumlah pasien yang harus dilihat, kemudian catatan yang harus ditulis, dan resep yang diberikan dalam waktu singkat. Dalam jurnal tersebut, menyebutkan bahwa tulisan tangan dokter yang sulit dibaca tidak memiliki korelasi dengan ketajaman medis atau keahlian seorang dokter. Alasan lain, tulisan dokter sulit dibaca karena dipengaruhi oleh kondisi tangan dokter. Menurut Asher Goldstein, dokter manajemen nyeri di Genesis Spine Centers Amerika Serikat, kebanyakan tulisan dokter semakin memburuk sepanjang hari karena otot-otot kecil pada tangan terlalu banyak bekerja. Ya, terlalu banyaknya istilah medis juga menjadi alasan tulisan dokter sulit dibaca. Ada begitu banyak istilah medis yang sangat sulit untuk ditulis dengan tangan. Namun, apabila menulis istilah medis tersebut di komputer, maka akan terlihat sangat mudah karena perangkat tersebut memiliki fitur koreksi ejaan yang membantu membenarkan kesalahan dalam penulisan. Tapi hebatnya, apoteker akan tahu persis apa yang dimaksud oleh sang dokter. Namun, bagi kita sebagai orang awam, maka kita mengira itu sekedar tulisan cakar ayam yang sulit dibaca.

Kamu masih di Pro 2 RRI Bengkulu, Teman Pro 2. Dan Teman Pro 2 ada kabar yang benar-benar bikin kita bisa lebih membusungkan dada karena bangga mungkin ya, dari dunia perfilman tanah air nih, Teman Pro 2. Jadi berdasarkan laporan terbaru Netflix berjudul The Netflix Effect, ternyata 90% pelanggan mereka di Indonesia terbukti lebih suka nonton film lokal selama setahun terakhir, Teman Pro 2. Dan tidak hanya jago kandang, film Indonesia juga sukses mendunia, Teman Pro 2. Tercatat ada 35 judul film dan serial Indonesia yang berhasil menembus daftar global top 10 non-English di Netflix. Sebut saja film zombie lokal Abadi Nan Jaya yang mendapatkan 11 juta penayangan dan masuk top 10 di 75 negara. Belum lagi serial legendaris Gadis Kretek dan juga film aksi The Shadow Strays, Teman Pro 2. Sampai yang paling baru rilis April kemarin, serial romantis kuliner berlatar Bali berjudul Luka Makan Cinta. Kerennya lagi nih, Teman Pro 2, film-film ini membuat budaya kita juga makin dikenal luas ya, mulai dari tren kebaya dan yang terkenal gara-gara Jengya sampai kuliner lokal yang juga ikutan lebih banyak dikenal oleh penikmat film dan serial internasional, Teman Pro 2. Nah, kalau kamu sendiri, Teman Pro 2, film atau serial Indonesia apa nih yang paling sering kamu rewatch di Netflix? Kalau kamu punya rekomendasi seru, jangan lupa kasih tahu kita ya di 0811 7322 330, Teman Pro 2.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
0: Produ FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kamu masih di Pro 2 RR Bengkulu. Di hari ini teman Pro 2, kita lanjut lagi. Di pukul 19 ini teman Pro 2, ada Pro Indie Nasional yang akan menemani kamu selama 1 jam ke depan hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di sini di Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu.

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kak Angga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana cara kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikut Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh, seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya, musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi, coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di mana pun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna.

kita lagi ngomongin soal karya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang nggak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman produ yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Salam Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita

Sekarang sama Angga dan Tony masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah

Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie.

0: Produe FM.
1: Produe FM, teman terbaik kamu.
0: Produe FM. Stay tuned on Produe FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Produe FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Produe FM.
2: Jangan galau malam-malam.

0: 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, jaga malam, jangan galau malam-malam bareng Tata hari ini. Dan special for tonight ya, kita bakalan bahas Gibol alias Gila Bola, teman Pro 2. Kayaknya ini udah sering banget dibawain biasanya sama Dika ya. Dan malam ini adalah Tata ya yang membawakan Gila Bola. Kayaknya Tata ada yang gila gara-gara bola ya. Dan Tata nggak sendirian, teman Pro 2 di sini kita ada Mas Gilang ya. Say hi dulu dong.
1: Halo, apa kabar?
0: Ini lucu aja sih teman Pro 2, soalnya biasanya Mas Gilang ini berada di belakang layar ya. Dan sekarang ada di depan layar dan di depan Tata. Oke, gimana Mas Gilang kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah ya. Baik ya. Semoga baik selalu sampai Piala Dunia ya, biar kita bisa menyaksikan bareng-bareng ya Piala Dunia 2026. Okay. Nah, Mas Gilang, yang Tata tahu-tahu aja ya. Jadi kalaupun nanti misalnya salah, teman Pro 2 bisa banget sekarang join ke live TikTok Tata ya di Pro 2 Bengkulu, dan misalkan ada komentar, pertanyaan atau mungkin mau apa ya, merevisi Tata karena ada sedikit kesalahan atau misinformasi yang Tata dapat, boleh banget langsung komen di TikTok. Nah, Mas Gilang, Piala Dunia 2026 nanti tuh bakal beda total yang Tata tahu ya. Timnya tuh makin banyak kan. Betul. Negara tuan rumahnya tuh 3 sekaligus. Betul. Nah, sebenarnya ini bikin sepak bola makin seru atau malah terlalu ramai enggak sih menurut Mas Gilang, gimana tuh?
1: Oke, tentu ini dengan formasi yang baru, dengan 48 tim. Ini menjadi seru, dan walaupun memang ada 3 negara yang menjadi tuan rumah, dan sisi positifnya untuk dari format yang baru ini ada tim atau negara-negara yang kecil atau mungkin negara-negara yang sebelumnya tidak punya kesempatan untuk bisa menjadi peserta Piala Dunia, ini menjadi peserta Piala Dunia nih. Ada okay. negara-negara kecil ya, seperti ada negara-negara kecil ya yang mungkin dulu belum pernah, itu seperti ada di Bosnia, kemudian ada kesempatan juga ada Cape Verde juga, itu menjadi Piala Dunia pertamanya.
0: Oke. Gitu. Walaupun Tata agak nggak ngerti, tapi udah ngarah sih sebenarnya. Tadi kata Mas Gilang ya, teman Pro 2, banyak negara yang apa tadi yang masih kecil-kecil ya, maksudnya itu masih kecil. Nah, menurut Mas Gilang nih, apakah negara kecil ini jadi lebih punya kesempatan atau gimana tuh?
1: Oke, untuk kesempatan apa nih? Kesempatan untuk
0: menang kali ya.
1: Menang ya. Tentu punya kesempatan untuk menang. Cuman memang ada beberapa negara kecil yang berada di grup yang sama dengan tim yang kuat, cukup kuat. Itu mungkin seperti Curacao. Itu ada Curacao ini berada di grup E, yang satu grup dengan Jerman, kemudian ada Pantai Gading dan juga Ekuador. Ya, kita tahu ya, Jerman waktu dulu itu pernah menjadi juara dunia di Piala Dunia sebelumnya, dan bisa jadi Curacao ini menjadi kuda hitam dari di grup E itu sendiri.
0: Keren banget. Dan di TikTok udah pada komen katanya Curacao ya, kata Aser. Wah, RRI ini seru banget ya teman Pro 2 yang mau join bahas Gila Bola lah, all about bola, itu boleh banget di TikTok Pro 2 Bengkulu. Nah, tetap penasaran, tadi kita dari awal udah bahas ya Mas Gilang, karena Piala Dunia 2026 ini beda total karena ini ada di 3 negara, ada di Amerika, Kanada, dan Meksiko. Iya betul. Nah, kalau dibanding Piala Dunia sebelumnya nih, menurut Mas Gilang jadi tuan rumah bareng-bareng gini unik gak sih? Biasanya itu cuma satu ya emang sebelumnya ya?
1: Betul.
0: Okay.
1: Satu, ada waktu itu pernah ada Jepang Korea, itu 2 negara gitu ya. Ini ada 3 ya, karena kita tahu dengan 48 tim ini kalau misalnya satu atau dua negara akan membutuhkan waktu yang lama gitu, membutuhkan waktu yang lama, sehingga dengan tiga negara ini menjadi solusi, jadi solusi bahwa untuk mengurangi waktu yang lama ya, begitu.
0: Oke. Oh, jadi biar nggak biar nggak molor gitu ya. Oh, jadi gitu. Jadi dipecahlah menjadi tiga. Dan udah masuk lagi komentar Vidya Nurina. Aku nungguin banget halftime show final Piala Dunia FIFA 2026 katanya. Aku juga sih. Mas Gilang juga nggak?
1: Iya, tentu.
0: Pasti dong, kita semua menunggu banget kan. Dan kata Sonic, Indonesia akan juara dunia, juara Piala Dunia 2026. Memang iya ya?
1: Ya, kebetulan Indonesia tidak masuk ya di 2026. Ya.
0: Semoga nanti-nanti masuk ya, Kak Sonic ya. Dan kalau Kak Aser, Meksiko itu gimana bang, tuan rumah yang banyak mafia di sana? Waduh. Mungkin bisa dikondisikan kali ya Mas Gilang ya, nanti ya, dengan mungkin gerasak-gerusuknya Meksiko, mungkin nanti pastilah bisa dianuin gitu ya.
1: Ya tentu dengan Piala Dunia ini dari segi keamanan juga pasti dipersiapkan ya, dari segi keamanan penonton dan juga pemain dan juga staff-staff yang berada di negara tersebut gitu.
0: Oke, dan kita balik lagi ke komentar TikTok teman Pro 2, katanya ada kata Kak Sonic juga ya, masih dari Kak Sonic komen katanya, grup neraka apa bang? Grup berapa bang? Maksudnya gimana ya?
1: Grup neraka itu
0: apa tuh?
1: Berada di tim-tim yang jago gitu.
0: Oh gitu, ada istilahnya ya?
1: Iya, banyak istilah-istilah di sepak bola sih. Ya kalau yang grup neraka ya menurutku ya itu ada di grup I ya, ada Prancis, Senegal, ada Irak, Norwegia. Ya apalagi di Prancis ini ada pemain-pemain yang cukup ya top starnya sepak bola ya. Senegal juga.
0: Senegal ya.
1: Irak juga pernah mengalahkan Indonesia, sedangkan Norwegia juga banyak pemain-pemain bintangnya juga.
0: Oke, gitu. Jadi gitu ya. Ini informasi baru ya mungkin buat beberapa pendengar terutama aku ya. Dan banyak banget komentar-komentar, kita bacain dulu deh buat intermezzo ya. Bang, apakah Bang Dodo akan angkat Piala Dunia tahun ini? Katanya gitu, kata Pro Queen ya. Dan si Zu so cute, kelas Gilang Bola. Gila bola, iya Gibol itu Gilang Bola ya, betul banget. Indonesia masih ada peluang gak masuk Pildun? Siapa the real goat bang? Sudah waktunya Portugal juara tuh, banyak banget ya, ada yang mengharapkan Indonesia masih berkesempatan gak sih ke Piala Dunia. Terus ada yang nanya juga siapa the real goat Bang Gilang gitu. Terus ada juga yang bilang sudah waktunya Portugal juara. Gimana tuh menurut Mas Gilang?
1: Oke. Ya secara ya Portugal ini masih memiliki skuad yang mewah ya. Apalagi para pemainnya ini cukup on fire di tim-tim masing-masing, seperti Bruno Fernandes yang memiliki assist hampir 20 di Premier League, dan juga ada Cristiano Ronaldo yang cukup senior yang ada di timnas Portugal, dan kemudian ada João Neves, ini adalah wonderkidnya Portugal dan juga PSG.
0: Oke.
1: Kemudian ada Leao, juga banyak lagi, ada Triango yang ada di Sporting Lisbon. Ya cukup mewah ya, cukup mewah untuk di skuad ini, apalagi ini pelatihnya pelatih baru ya, pelatih Roberto Martinez sepertinya.
0: Baru juga itu ya.
1: Ini bisa dibilang untuk juara ya masih ya mungkin menjadi kandidat pesaing-pesaing para tim-tim lainnya seperti Prancis, kemudian ada Spanyol juga, ada juga Jerman gitu.
0: Oke, banyak banget yang komen katanya Onti Tata Gi dukung tim Spanyol. Iya, bagus ya Tata ya. Kayaknya Spanyol juga, kayaknya banyak banget ya yang dukung Spanyol. Dan ada yang komen juga nih, ini sebenarnya Tata mau tanya dulu deh Mas Gilang, Bang Dodo ini Ronaldo ya?
1: Iya, Ronaldo.
0: Katanya di Al Nassr aja nggak juara Bang Dodo, katanya gitu. Ada yang ada juga yang bilang Germany, ada juga yang bilang kayak gitu. Dan kita bahas nih, tadi banyak banget yang nyenggol Ronaldo ya. Nah, apakah era Messi dan Ronaldo ini benar-benar selesai atau gimana sih menurut Mas Gilang aja nih? Kayak have fun aja nih, jadi jangan tersinggung dulu ya. No offense nih buat dua kubu ini ya.
1: Iya, ini mungkin bisa dikatakan secara umur ya. Secara umur yang Ronaldo sudah menginjak 40-an tahun dan Messi sekitar 38-39 tahun. Ini mungkin bisa jadi ini adalah Piala Dunia terakhirnya mereka gitu.
0: Oke.
1: Apalagi kalau di timnas Argentina, ini sangat bergantung sekali dengan Messi. Ya, kalau misalnya nggak ada Messi, mungkin Argentina bisa dikatakan agak kesulitan gitu ya, ke tingkat kepercayaan dirinya juga agak berkurang.
0: Oke, okay. Buat yang di TikTok sabar, jangan berantem ya. Kayaknya agak berantem gimana gitu ya. Argentina ke laut aja katanya. Terus ada yang bilang FOMO banget katanya. Portugal yang juara yakin katanya gitu. Okay.
1: Boleh, ya.
0: Boleh, nggak apa-apa ya. Kita punya keyakinan Brazil, ada juga Jerman yang bilang kayak gitu. Nggak apa-apa teman Pro 2. Atau mungkin ada yang berharap Indonesia pasti Piala Dunia. Amin ya. Nah, menurut tadi Mas Gilang tuh udah nyenggol-nyenggol kuda hitam. Nah, kira-kira siapa nih tim kuda hitam nanti menurut Mas Gilang?
1: Oke, menurut kuda hitam ya. Kuda hitam itu tim yang tidak dijagokan.
0: Okay.
1: Cuman secara tiba-tiba dia jago di pertandingan gitu.
0: Oh, jadi sebelumnya nggak gitu. Punya fans gitu ya?
1: Bukan tidak punya fans, cuman
0: nggak apa tuh?
1: Tidak diragukan untuk menjadi juara.
0: Oh, jadi kayaknya mungkin dia tuh nggak bakal menang. Tapi tiba-tiba masuk gitu?
1: Iya betul.
0: Oh, itu bahasa bayinya ya teman Pro 2 ya?
1: Ya, kalau menurutku sih Maroko ini mungkin timnas yang kita belajar dari timnas Piala Dunia sebelumnya, yang dulu. Di timnas sebelumnya ini nggak terlalu dijagokan, akhirnya masuk semifinal sehingga, namun sayang dia gagal masuk ke final dan akhirnya memperebutkan juara 3. Ya di Maroko ini masih ada orang-orang yang jago nih ya, seperti Hakimi, kemudian ini perdana dari Brahim Diaz yang secara sebelumnya telah dinaturalisasi di Maroko, yang kemudian di Piala Afrika kemarin ini menjadi tulang punggung lah, tulang punggung dari timnas Maroko sendiri. Namun sayang pada saat itu di final Piala Afrika dia gagal penalti. Ya, kemudian mungkin dengan secara kepedean ya, secara tingkat kepercayaan diri dari timnas Maroko ini akan menjadi kuda hitam di Piala Dunia selanjutnya.
0: Okay. Berarti dari Maroko ya.
1: Maroko.
0: Dan di TikTok nih banyak banget yang bilang kayak Ekuador pasti kuda hitam katanya. Kalau aku sih Turki kuda hitamnya.
1: Iya, Turki juga banyak sih.
0: Kalau aku Jepang kuda hitamnya.
1: Betul, betul.
0: Oh, jadi setiap orang tuh punya kuda hitam masing-masing ya Mas Gilangnya. Kalau Tata apa ya? Kayaknya Tata harus mendalami ini, kayak menarik ya teman Pro 2, tadi ada klub apa tadi Mas Gilang, neraka gitu ya. Kuda hitam, dan kita ngobrolin dulu nih. Soal Indonesia ini bisa bermimpi gak sih sebenarnya teman Pro 2? Boleh dong kamu komen di TikTok soal apakah Indonesia punya bermimpi untuk ke Piala Dunia. Nah menurut Mas Gilang dengan kuota Asia yang lebih besar nih pastinya kan, apakah peluang Indonesia lebih terbuka nantinya atau gimana nih menurut pandangan Mas Gilang aja?
1: Iya, sebenarnya di Piala Dunia di 2026 ini merupakan kesempatan besar sih sebenarnya di Piala Dunia ini untuk Indonesia masuk ke Piala Dunia. Sayang di pertandingan-pertandingan terakhir ada beberapa misi yang tentu Indonesia gagal menjadi peserta Piala Dunia. Dan secara ya ketika Ketua PSSI kita Erick Thohir, Bapak Erick Thohir ini ini mempunyai mimpi bahwa Indonesia ini akan menjadi peserta di Piala Dunia selanjutnya, yaitu di Piala Dunia 2030 dan juga 2034. Ini merupakan jadi mimpinya Indonesia. Namun tidak hanya yang perlu dipersiapkan, ya tidak hanya dari pemainnya saja gitu, pemainnya, pemain atau bahkan pemainnya saja. Namun ada liga-liga lokal seperti Liga Indonesia, ya, Liga 1 itu juga harus dipersiapkan untuk mencari pemain-pemain muda yang berbakat, ya. Jadi tidak hanya mengandalkan pemain diaspora saja gitu.
0: Oke, keren banget ya. Dan kita ngomongin Indonesia ini ternyata agak pro dan kontra ya, Mas Gilang di TikTok, teman Pro 2. Nah, katanya izin keluar kalau bahasannya udah Indonesia ya. Karena Kak Yaser, kenapa tuh kayak gitu? Terus ada Kak Chris ya yang stay tune terus nonton, katanya, kata gue sih Indonesia kalau mau ke Piala Dunia perbaiki dulu ini tengah dan depannya sih.
1: Betul.
0: Nah, Indonesia masuk dunia soal korupsi. Enggak ya, jangan ngomong kayak gitu Kak Yaser ya. Kita baik-baik aja insya Allah, amin ya. Indonesia di Piala Asia bisa juara enggak, Bang? Tuh.
1: Untuk Piala Asia, ya kebetulan ya, dia berada di grup neraka sih.
0: Indonesia ini ya?
1: Iya, okay. Di Piala Asia itu bersama Qatar, kemudian ada Thailand, ada satu lagi tuh apa ya? Ya itu ya, kita harus lolos grup dulu deh paling enggak ya, karena berada di grup neraka itu sendiri. Gitu.
0: Oke, nah kalau tadi kita balik lagi deh ke event Piala Dunia 2026 ini. Nah, menurut Mas Gilang, kayak kita sebagai orang yang pengamat Piala Dunia aja ya, pengamat bola gitu, apa sih tantangan mungkin yang bisa kita bayangkan ke depannya? Tantangan terbesar bikin event sebesar ini ya tadi, menurut Tata ini besar banget ya Mas Gilang, betul, karena betul. Ada 3 tuan rumah tadi kan. Nah, apa tuh menurut Mas Gilang?
1: Tantangannya ya? Untuk Piala Dunia sekarang atau nantinya atau gimana?
0: Piala Dunia nanti, pas Piala Dunia 2026 ini.
1: Oke, tantangan ya dari 3 negara ini, sebenarnya mereka ini berada di deket-deket ya dengan Amerika gitu ya. Tantangannya secara kalau logistik, tentu logistik. Jadi perlu stadion-stadion berstandar yang bisa digunakan untuk pertandingan Piala Dunia. Kemudian ini menjadi fokus utama ya. Jadi pemain-pemain atau bahkan penonton-penonton ini berpindah-pindah negara, itu butuh, ada yang butuh visa, ada yang enggak sih. Jadi
0: iya sih,
1: secara bahasa dan juga budaya juga harus disesuaikan. Itu sih tantangan dari segi penonton dan juga pemain.
0: Tapi kalau misalnya kita menghayal dulu ya, misalnya kalau Mas Gilang ini ada kesempatan buat nonton Piala Dunia ke 3 negara ini, Mas Gilang mau nonton ke mana? Ke negara apa dari 3 negara ini tadi? Tadi ada negara apa aja sih? Amerika, Kanada, Meksiko. Mas Gilang mau nonton ke mana? 3-3-nya kah atau gimana tuh?
1: Ya paling utama sih Amerika ya.
0: Amerika ya.
1: Okay. Amerika, kita bisa nonton Piala Dunia di sana.
0: Sekalian ya. Jalan-jalan ya.
1: Iya, betul.
0: Sekalian ke Patung Liberty ya. Nah, teman Pro 2, yang bikin Piala Dunia selalu ditunggu itu bukan cuman bolanya aja ya Mas Gilang, tapi euforianya. Ini pasti gokil banget ya, nanti pasti heboh banget Piala Dunia. Semua orang pasti bahas Piala Dunia, bahkan yang bukan fans bola pasti dibilang FOMO lo gitu ya. Kalau misalkan Tata yang gak tahu bola tiba-tiba bikin story kayak bola, pasti Tata di komen FOMO gitu ya. Padahal gak apa-apa ya teman Pro 2, memang euforianya seperti itu. Nah, kita emang ngobrolnya 30 menit, gak kerasa kayaknya. Dan ini closing statement nih dari Mas Gilang ya. Nah, prediksi skor atau calon juara versi Mas Gilang siapa nih?
1: Okay.
0: Ayo lo. Siap-siap kena hujat ya.
1: Kalau calon juara ya, calon juara aja deh kalau gitu.
0: Gak berani skor ya.
1: Iya. Jika kalau calon juara sih masih kandidat utama yaitu Prancis ya.
0: Prancis ya.
1: Iya, Prancis. Okay. Karena di sana banyak skuadnya mewah banget ya.
0: Oh iya ya.
1: Mewah banget, ada Mbappe.
0: Oh iya ya. Oke.
1: Mbappe di sana, kemudian ada Deserdu itu dari PSG, itu juga Deserdu dan juga Dembele. Ini merupakan pemain yang ada di PSG yang sekarang bersiap-siap untuk masuk ke pertandingan Piala Liga Champion itu nanti di Liga Champion melawan Arsenal di klubnya. Juga di bagian midfielder juga masih ada Ryan Cherki yang berada di Manchester City yang sedang on fire juga, Kemudian ada juga ada kipernya tetap Mike Maignan, kiper utamanya. Dari segi defendernya juga masih ada Saliba, Konate, kemudian Jules Koundé, Theo Hernandez juga masih walaupun sudah berumur tapi tetap solid di pertandingan di timnasnya gitu.
0: Oh iya, jadi benar-benar detail banget ya kalau Prancis ini kayaknya emang kayak apa ya Mas Gilang, emang calon-calon juara.
1: Iya.
0: Cuman itu aja Mas Gilang, mencalonkan Prancis aja.
1: Ya mungkin kalau di finalnya nanti tetap ya bisa dibilang Spanyol dan juga Argentina itu masuk jadi juga.
0: Bisa jadi kuda hitam ya. Udah mulai nyambung ya. udah ngalir. Dan ada yang komen pembahasannya sangat seru kak, lanjut sampai jam 10 ya.
1: Waduh, besok hari Senin.
0: Jangan ya, besok mau apel ya mas ya. Buat teman Pro 2, thank you banget udah menemani kita di Gila Bola malam hari ini. Dan ini memang sangat singkat, jujur Tata juga kurang ya. Kayaknya Tata banyak banget informasi soal Piala Dunia dan mungkin Tata bakal tertarik setelah ini. Tapi jangan sedih ya, ini gak cuma malam ini aja. Nanti bakalan ada lagi tanggal 21 atau 20 Mei nanti teman Pro 2. Dan thank you buat Mas Gilang yang udah berkenan jauh-jauh ke RRI buat ngobrol 30 menit doang. Ini keren luar biasa banget. Thank you Mas Gilang.
1: Sama-sama.
0: Tata pamit undur diri teman Pro 2 dan Mas Gilang juga pamit undur diri. Thank you udah stay tune. Jangan kemana-mana dulu, Tata bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam ini cuma di 105,1 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Koma 1 Progo FM Bengkulu, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
2: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

Bro 2, malam-malam kayak gini seperti biasa kita bakalan open request di TikTok, di live TikTok Pro 2 Bengkulu. Jadi kataku kamu buruan gabung ya, kamu request, kita curcol juga di kolom komentar teman Pro 2. Dan malam-malam kayak gini tadi ada yang request di TikTok bahas cita-cita teman Pro 2. Nah, tiba-tiba kepikiran cita-cita ya. Dulu waktu kecil pengennya jadi dokter, jadi polisi, jadi apa lagi ya biasanya dulu itu. Jadi pilot ya, dan sekarang kayaknya cita-citanya tuh yang penting hidup tenang ya, tidur cukup dan duit juga berlimpah ya. Tapi sebenarnya cita-cita itu nggak selalu soal pekerjaan keren teman Pro 2. Ada juga yang bercita-cita bahagiain orang tua, ada juga yang punya cita-cita punya rumah sendiri, atau sekedar bisa hidup tanpa overthinking tiap malam. Dan nggak masalah banget kalau misalnya kamu jalannya belum sesuai rencana, karena hidup bukan lomba ya, bukan siapa yang paling cepat sampai, karena kadang kita cuma lagi nyusun jalan versi terbaik buat diri sendiri. So buat kamu malam ini yang lagi dengerin Tata sambil mungkin mikirin masa depan ya, mikirin cita-cita, enjoy teman Pro 2, tapi bukan berarti gak action apa-apa ya. Dan Tata mau berpesan, gak harus langsung hebat hari ini, yang penting kamu tetap jalan walaupun pelan-pelan, yang penting gak di stuck di tempat.

Oke, teman-teman Pro 2, tadi kita bahas soal cita-cita ya. Dan ini udah masuk di WhatsApp dari Kak Ian Juliansyah. Dia cerita nih teman Pro 2. Kalau dulu waktu SMA cita-citaku banyak, pengen jadi musisi, jadi penyiar radio, jadi camat, bahkan jadi pemain bola. Tapi setelah lulus, hidup ngajarin kalau kenyataan gak selalu sesuai ekspektasi. Dan akhirnya bukan lagi soal ingin jadi apa, melainkan apa aja yang penting bisa bekerja dan bertahan hidup. Sekarang aku jadi satpam dan juga ojol. Memang gak pernah ada di daftar cita-citaku dulu. Tapi ternyata bahagia itu bukan soal bekerja sesuai mimpi semasa SMA, melainkan bisa menjalani hidup dengan ikhlas, tetap kuat, dan tetap bersyukur sampai hari ini. Ini dalam banget ya teman Pro 2 dari Kak Ian Juliansyah. Semoga teman Pro 2 yang mendengarkan juga bahagia serta bersyukur menjalani hidup sampai hari ini. Karena mungkin bukan yang kita inginkan, yang kita cita-citakan, tapi seenggaknya kamu keren banget udah bertahan sejauh ini. Kamu udah bersyukur sejauh ini, itu kamu udah another level of happiness menurut aku. Dan ini lagu requestan spesial buat Kak Ian Juliansyah yang udah request malam hari ini dan udah berbagi cerita buat kita semua teman Pro 2 dari Disa Penantian Bodoh.

0: in dry. Alright, mom.
1: Produe FM. Samantha, baby.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Senang banget nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.

0: waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.

0: 105,1 Pro Blue FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.

Oke, teman Pro 2, dengan ini selesailah tugas-tugas kami menyelenggarakan siaran untuk hari ini edisi Minggu 17 Mei 2026. Kita bakalan berjumpa kembali besok pagi, teman Pro 2, jam 5 waktu Indonesia Barat. Selamat beristirahat dan selamat malam. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu melalui program 2 105,1 FM atau melalui RRI Digital dan rri.co.id. Aku Tata pamit untuk hari ini, teman Pro 2, selamat malam dan sampai jumpa.

Selamat pagi teman Pro 2, dengan inilah acara ini kami buka untuk edisi hari ini, hari Senin 18 Mei 2026, dan mengudara melalui FM 105,1 MHz, kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara kami, siaran program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pencerah Jiwa. 10.000 rupiah membuat Anda mengerti cara bersyukur. Ada seorang sahabat menuturkan kisahnya. Dia bernama Budiman. Sore itu, ia menemani istri dan seorang putrinya berbelanja kebutuhan rumah tangga bulanan di sebuah toko swalayan. Tangan-tangan mereka syarat dengan tas plastik belanjaan. Baru saja mereka keluar dari toko swalayan, istri Budiman dihampiri seorang wanita pengemis yang saat itu bersama seorang putri kecilnya. Wanita pengemis itu berkata kepada istri Budiman, "Beri kami sedekah, Bu." Istri Budiman kemudian membuka dompetnya, lalu ia menyodorkan selembar uang kertas berjumlah 1.000 rupiah. Wanita pengemis itu lalu menerimanya. Tatkala tahu jumlahnya tidak mencukupi kebutuhan, ia lalu mengucupkan jari-jarinya mengarah ke mulutnya. Kemudian, pengemis itu memegang kepala anaknya dan sekali lagi ia mengarahkan jari-jari yang terkuncup ke mulutnya. Seolah ia ingin berkata, "Aku dan anakku ini sudah berhari-hari tidak makan. Tolong beri kami tambahan sedekah untuk bisa membeli makanan." Mendapati isyarat pengemis wanita itu, istri Budiman pun membalas isyarat dengan gerak tangannya seolah berkata, "Tidak, aku tidak akan menambahkan sedekah untukmu." Ironisnya, meski tidak menambahkan sedekahnya, istri dan putrinya Budiman malah menuju ke sebuah gerobak gorengan untuk membeli cemilan. Pada kesempatan yang sama, Budiman berjalan ke arah ATM center untuk mengecek saldo rekeningnya. Saat itu memang tanggal gajian. Di depan ATM, ia masukkan kartu ke dalam mesin. Ia tekan langsung tombol informasi saldo. Sesaat kemudian, muncul beberapa digit angka yang membuat Budiman menyunggingkan senyum kecil dari mulutnya. Ya, uang gajinya sudah masuk ke dalam rekening. Budiman menarik sejumlah uang dalam bilangan jutaan rupiah dari ATM. Pecahan ratusan ribu berwarna merah sudah menyesaki dompetnya. Lalu pecahan bernilai 10.000 yang ia tarik dari dompet. Uang itu berbagi dengan wanita pengemis yang tadi meminta tambahan sedekah. Saat sang wanita pengemis melihat nilai uang yang diterima, betapa girangnya ia. Ia pun berucap syukur kepada Allah dan berterima kasih kepada Budiman dengan kalimat-kalimat penuh kesungguhan. "Alhamdulillah, Alhamdulillah, terima kasih Tuhan. Semoga Allah memberi kebahagiaan lahir dan batin, keluarga sakinah, mawaddah, mawarahmah, rumah tangga harmonis, dan anak-anak yang soleh dan soleha. Semoga Tuhan dan keluarga juga diberi kedudukan yang terhormat nanti di surga."

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Uhuy, cie, senyum-senyum sambil chattingan, chat sama Bebep ya.
4: Hehe, iya nih dikirimin emoji lo warna ungu. Mau balas pakai warna apa ya? Orange aja deh.
3: Pasti nggak tahu nih apa makna dari warna-warna di emoji love. Sini aku kasih tahu. Kalau kata Kominfo, emoji merah itu punya makna romantis, sedangkan kalau warna putih itu bermakna bersih, sederhana, dan juga suci. Beda sama yang warna coklat, emoji love ini bisa kamu kirim untuk tunjukin rasa solid antar golongan dan kelompok nih. Nah, kalau warna orange yang mau kamu kirim tadi, itu artinya basa-basi loh, jadi jangan dikirim. Kalau warna hijau itu bisa kamu pakai untuk orang-orang yang baru kenal, sedangkan kalau yang kuning, itu nunjukin ketulusan. Masih ada 3 warna, kalau warna ungu itu artinya adalah pengertian. Nah, kalau yang biru itu tuh, itu boleh kamu pakai untuk cowok-cowok karena nunjukin energi yang maskulin. Dan terakhir, emoji love warna hitam itu nunjukin cinta yang dalam banget.
4: Wah, baru tahu. Ternyata beda warna beda makna ya. Kirain semuanya lope-lope di udara. Ya udah, kirim yang warna hitam deh.
3: Ingat, jangan bucin ya.

Akibat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

105,1 FM Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, pada kamu ditemenin sama Arin untuk edisi kita hari ini Senin 18 Mei 2026 sampai nanti jam 10 siang teman Pro 2. Selamat pagi, selamat beraktivitas, semangat-semangat Senin. Jangan lupa sarapan dulu seperti biasa ya teman Pro 2. Jangan langsung cek-cek notifikasi ya, kalau bisa kamu ini dulu deh, minum air putih yang banyak, terus olahraga ringan ya, atau lari-lari kecil, terus jangan lupa sarapan. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2, jangan kemana-mana, seperti biasa nanti Arin bakalan update juga untuk informasi perakhiran cuaca di Provinsi Bengkulu hari ini ya. Dan juga nanti masih banyak informasi yang bakalan ada update untuk kamu di hari ini. Untuk kamu yang udah jalan, hati-hati di jalan ya teman Pro 2.

kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Produ FM

0: 105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 dan mau mengajak kamu ya. Seperti biasa kita bakalan dengerin dulu informasi perakiran cuaca di Provinsi Bengkulu hari ini melalui via voice note ya, teman Pro 2. Kira-kira hari ini hujan seharian atau terang benderang seharian, teman Pro 2? Kita coba dengerin dulu untuk laporan informasi perakiran cuaca di Provinsi Bengkulu hari ini.
1: Terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Senin 18 Mei 2026. Pada pagi hari, kondisi umumnya berawan. Menjelang siang hingga sore hari, kondisi umumnya berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepayang, Bengkulu Tengah, dan Seluma. Untuk malam hari hingga dini hari nanti, kondisi umumnya cerah berawan. Hari ini, suhu udara berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 65 hingga 96%. Angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 2 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut dengan ketinggian mencapai 1,5 meter terjadi di perairan Bengkulu bagian utara dan perairan Bengkulu, mencapai 2 meter terjadi di perairan Bengkulu bagian selatan, Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang disertai petir atau kilat dan angin kencang sesaat terjadi di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepayang, Bengkulu Tengah, dan Seluma. Info perakiran cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG atau di aplikasi Info BMKG. Demikian informasi perakiran cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Winda, BMKG Bengkulu, melaporkan.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo
2: FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me?
3: Thank you.
2: Kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Tabe.
5: Matur nuwun.
6: Dakewel.
7: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
8: Selamat pagi teman Produa.
9: Selamat pagi teman Produa.
8: Selamat pagi teman Produa.
9: Selamat pagi teman Produa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Pradua, siapa nih yang tiap paginya mandi pagi langsung putar kran paling dingin? Eits, ternyata itu bukan cuma bikin melek ya. Mandi air dingin ini juga disebut bisa bantu bakar lemak tubuh, teman Pradua. Sebuah penelitian menemukan bahwasannya paparan suhu dingin rutin ya, itu bisa menurunkan berat badan hampir 1 kg dalam 6 minggu. Kok bisa? Ya karena suhu dingin bikin lemak coklat di tubuh itu aktif, membakar kalori buat menghasilkan panas. Tapi ingat ya, mandi air dingin bukan jalan pintas buat kurus instan. Tetap harus dibarengi makan sehat dan aktif gerak, teman Pradua. Jadi, berani coba mandi air dingin besok pagi? Harus ya. Karena kebanyakan orang itu biasanya pagi-pagi selalu nyarinya air anget gitu ya. Padahal air dingin tuh sangat bagus banget buat tubuh, teman Pradua.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Seratus lima koma satu Pro 2 FM.